0: Pernahkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
2: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
3: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
2: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
3: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
2: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
3: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
4: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

adalah kekalahan.

jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya, Bu Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Iya Mbak Bang, tetap di sini ya di Perompat RRI Pontianak. Tentunya masih banyak lagu-lagu cantik yang nanti akan saya hadirkan untuk Mbak Abang. Ya Mbak Abang, mohon maaf ya agak telat. Ya telat. Agak telat saya menghampiri Mbak Abang semua di kesempatan pagi hari ini ya. Ya Mbak Abang, di pagi hari ini edisi kita 30 September 2026 nih ya. Adalah sebuah waktu yang bersejarah bagi bangsa Indonesia nih Mbak Abang ya. Ada peristiwa yang menguji ketahanan dari Pancasila dan kesetiaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap Pancasila nih Bu Abang ya. Jadi kalau besok adalah hari kesaktian Pancasilanya nih Bu Abang. Jadi disitulah kita menyadari bahwa Pancasila itu merupakan landasan dasar kita bangsa Indonesia nih Bu Abang ya. Jadi tanpa Pancasila nih rasanya gimana kan? Karena di dalam Pancasila tuh banyak dari 5 silanya kalau dijabarkan itulah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tinggal bagaimana kita untuk mengimplementasikannya, dan itu wajib untuk kita implementasikan Bu Abang ya. Hari ini pun saya enggak sendiri, masih dengan adik-adik kita yang lagi setia menemani kita di Pro 4 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab mah saya nih. Jawablah. Waalaikumsalam. Iyalah, kayak gitu ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan masuk di seperti biasa jam 9 nanti ada acara kita ngander. Nah, hari ini kita biasa aja lah ngomong-ngomong kita biasa lah ya. Yang ada bersama saya nih ada Mbok Putri sama Bang Sarip kita nih yang udah siap depan mic kita nih. Gimana tadi Bang Sarip paginya?
2: Alhamdulillah Mbok, seperti biasa. Pagi yang diawali dengan kemacetan di jalan tadi itu.
1: Macet ke Pontianak nih. Ya. Macet Mbok dapat mana gitu kan? Nah. Mbok ini dapat mana? Mbok ada jembatan seorang.
2: Oh. Khusus sih. Khusus.
1: Jadi tidak macet. Jadi Bang Sarip nih tinggal di
2: Tanjung Pura, Mbok, di Gang Landa.
1: Oh, Tanjung Pura. Oh, iya, kalau kawasan Tanjung Pura itu memang ya sudah cukup padat sekali Imam Bonjol. Ya enggak?
2: Padat.
1: Padat dengan kendaraan-kendaraan besar gitu, pundah lewat-lewat jam-jam segitu ya.
2: Teruntun pundah.
1: Itulah. Memang Kota Pontianak nih kok kita bilang jalan-jalannya dah tak bisa besar, tapi kendaraannya bertambah ya enggak? Satu rumah
3: ada 45 ya Mbok ya. Ada 45 sampai kendaraan di rumah.
1: Itulah ada 45 butik kendaraan di rumah ya enggak? Itu kok satu rumah?
3: Belum lagi 2-3 rumah Mbok yang.
1: Ya, jadi memang kendaraan tuh cukup banyak sekali ya. Sekarang di kawasan Kota Pontianak jalan kita pun tidak nambah besar, tidak nambah lebar kan?
3: Tetap jadi, sama ya Mbok.
1: Jadi yang pasti yang harus kita waspada kita lakukan dan mau waspada diri sendiri lah ya.
3: Betul Mbok.
1: Berapa lama nyampe ke sini Bang?
2: Paling sebenarnya 5 menit pun tak sampai Mbok kalau misalnya jalan Mbok anak
1: kan.
2: Cuman tadi itu.
1: Sebenarnya 5 menit udah nyampe Mbok, tapi saya tadi itu 2 menit ya tadi.
3: Tapi ngapa ke dia disuruh menitkan Mbok? Jalan kaki gini.
1: Kalau Kak Putri gimana?
3: Kalau saya tadi Mbok, benar kata Bang Sarip tadi itu macet, tapi tak ada pula macet kayak yang di seberang tuh kan kami. Ada macet gak, cuman sikit lah. Terus tadi pagi nih Bo, saya ada minum jamu sebelum naik ke studio
1: sebelum
3: nih.
1: Sebelum naik ke studio nih minum jamu dulu. Ya Allah, sehat benar hidup Putri. Kalau enggak salah semalam dia bilang sarapan teluk 2. Minum jamu lagi ya Allah.
3: Kebetulan pula tadi itu ada jamu keliling kan.
1: Tumben pula ya anak muda sekarang suka dengan jamu. biasa kan anak-anak muda enggak ada yang suka agak gimana gitu kan.
3: Banyak pula memang anak muda sekarang nih ganti dengan kopi atau ganti dengan minuman-minuman soda padahal jamu tuh tidak pula kalah rasa dengan minuman-minuman sekarang nih, Bo.
1: Jamu sekarang tidak kalah rasa kata Kak Putri kan, apalagi manfaatnya lebih besar sebenarnya.
3: Betul, Mbok, betul.
1: Minum jamu apa tadi?
3: Beras kencur, Mbok.
1: Beras kencur saya tahu pula Kak Putri anak ngembangkan sedikit badannya kan?
3: Betul lah, Mbok.
1: Karena kata badan orang kan, kalau beras kencur tuh dia menambah nafsu makan, betul nggak?
3: Betul, Mbok, betul. Ya. Soalnya kan memang kita makannya cuma pagi ya kan, terus nanti siang makan tuh sedikit, Mbok. Jadinya kayaknya kurang nafsu makan gitu, maka ditambah dengan minum beras kencur, Mbak.
1: Menarik ya bahwa memang jamu itu harus kita lestarikan sebagai juga warisan ya, warisan tradisionalnya orang kita kan. Padahal kalau di daerah lain, di beberapa negara lain juga sebenarnya ada jamu, tapi kan mungkin beda ya.
3: Beda kali rasanya, beda dengan kita.
1: Tapi memang jamu ini kan dibuat dari tumbuh-tumbuhan ya, dari apa sih kata orang rempah-rempangan.
3: Rempah,
1: nah, iya, itu manfaatnya cukup besar sekali daripada kita mungkin pagi-pagi sekali sudah minum kopi ya.
3: Yang soda-soda biasanya, gitu kan, Bu.
1: Kalau biasanya orang-orang tua dulu itu kalau minum kopi kan kopi hitam tuh.
3: Ya, kopi hitam.
1: Kopi hitam, kopi saring, ada ini, kalaupun dikasih ya susu sedikit lah ya, susu kental manis sedikit gitu kan. Tapi kalau yang sekarang ini kan kopinya memang sudah banyak modifikasi modifikasinya dengan apa istilahnya full creamnya yang seperti apa gitu ya. Dan kenapa mungkin dalam penelitian mengatakan bahwa kenapa anak-anak remaja sekarang badannya sudah ini ya besar-besar ya. Itu karena kadar gulanya di situ kan terlalu tinggi ya. Makanya juga mesti diwaspada ini sama anak-anak remaja, anak-anak muda lah. Karena kan kalian lebih banyak nongkrong di sana ya?
3: Iya,
1: ya,
3: betul, Bo.
1: Pagi
3: biasanya itu ya bungkus kopi. Itu siapa tuh ya
1: biasanya
3: siangnya lagi istirahat ngopi lagi.
1: Malam lagi, sore, masih ngopi lagi
3: Bo.
1: Iya itulah
3: jadwal makan jadikan jadwal ngopi.
1: Katanya kalau enggak ngopi tuh enggak asik lah ya. Kerja
3: enggak gaul kata Bo.
1: Kerja tuh enggak asik katanya kalau enggak ngopi. Jadi kopi udahlah kita pergi ke warung kopinya ya, ke kafenya. Kopi ada lagi di meja tuh. Sambil kerja nemeninnya kopi es lagi kan. Yalah Mbak Putri udah bagus nih memulai gaya hidup dengan sehat ya dengan kopi.
3: Semoga tetap setiap harinya tetap gitu, Mbak ya.
1: Apa kata orang tuh, Bang Sarip? Kalau tetap begitu melakukannya konsisten.
2: Konsisten.
3: Semoga ya.
1: Karena mau tahan-tahan gak nih?
3: Betul, Mbak. Banyak godaan sini nih, Mbak. Pagi-pagi sebelah kanan kiri udah ngajak ngopi soalnya, Mbak.
1: Apalagi samping kita ada tempat kopi, depan kita tempat kopi, belakang kita kopi kan?
3: Udah memang banyak tempat kopi ya kan, Mbak. Jalan sikit depan kopi. Kanan sikit depan dah kopi ya kan, Mbak.
1: Betul. Pontianak ini udah banyak warung kopi. Dulu 1000 parit, sekarang
3: 1001 kopi.
1: 1001 warung kopi.
3: Warung kopi.
1: Jadi di mana-mana pun sudut ya
3: ada tempat ngopi.
1: Tapi kita alhamdulillah ya dengan adanya banyak tempat kopi, mungkin di situ nambah silaturahmi kita, betul enggak?
3: Betul, Mbok. Karena di mana-mana kita bisa ketemu kan.
1: Nah, ketemu tuh kita enggak hanya sama orang-orang itu aja kan? Banyak orang lain yang akhirnya kita bisa
3: nambah relasi,
1: komunikasi. Kata orang kalau kita memperpanjang silaturahmi itu banyak rezeki.
3: Betul,
1: membuka
3: Bo,
1: peluang rezeki kan. Ketemu dengan Kak Putri ini kita bisa ngomong-ngomong masalah bisnis itu kan, siapa tahu bisa bantu.
3: Boleh tuh kan, Bo.
1: Ada lapangan kerja bisa kan kayak gitu.
3: Apalagi kalau kita ngumpul-ngumpul kan, Bo, bilang ini, "Alah, payah benar hari ini tak dapat kerja. Siapa tahu kawan buka lowongan kerja iya kan."
1: Di situ tuh kan. Betul-betul. Jadi memang manfaat silaturahmi itu banyak. Banyak sekali manfaat silaturahmi. Jadi kita putar dulu lagu ya sebelum kita nanti lanjut lagi lah nih, sebelum masuk ke jam 9 nih Kak Putri, Bang Sarip ya.
4: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah Sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah Sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
1: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan.
2: Oh, mamak ni berapa ikut dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tak pernah ke rumah sakit, melahir kampung hijau. Ini anak-anak ni.

Rumah Betang atau Rumah Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi,

0: Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Nek Bindang, Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, ada rumah betang yang berdiri sejak tahun 1938 atau 84 tahun lalu. Rumah betang ini diberi nama Rumah Betang Nek Bindang dengan jumlah warga yang ada di dalamnya 9 kepala keluarga. Tokoh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau, Yanto Laung, mengatakan rumah betang Nek Bindang memiliki nilai sejarah karena selain masih menjaga keasliannya, rumah betang ini juga masih berfungsi dengan baik dan terjaga meski telah dilakukan perbaikan selama 4 kali.
1: Cara membangunnya, dulu keberadaan rumah betang kan memang sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersama ya. Nah, maka masyarakat yang pindahan dari daerah lain, mereka berkumpul bersama membangun sebuah rumah betang. Lalu kemudian setelah ini proses pembangunannya itu secara bergotong royong. Tapi juga kalau kita melihat ada kayu-kayu yang begitu besar dari rumah betang itu dan dibawa dari jauh, kalau secara logika dengan tidak adanya alat-alat yang ini, alat-alat yang mumpuni itu, maka hanya mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita lihat tenaga, pertama dari rute itu kan dari gunung bawa ke ini, bawa ke bawah. Cukup jauh itu sekitar berapa kilometer ya? Sekitar 7 atau 8 kilometer. Lalu kemudian kayunya panjang sekali. Diameternya itu kan bisa sampai 20 diameter. Lalu panjangnya itu bisa sampai 20 sampai 25 meter. Itu kayu bulat ya. Nah, kayu ulin lah gitu. Lalu kemudian rutenya kan hutan lebat. Maka secara logika agak sulit ini menalarnya. Bagaimana cara orang membawanya? Tapi orang-orang di sana beritahu bahwa dulu yang membawanya itu, membawa kayu ulin itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Dan itu membawanya pada malam hari. Dan tidak boleh kelihatan orang. Sehingga kayu yang beratus-ratus batang itu bisa dikumpulkan dengan hanya dengan beberapa orang yang mempunyai kemampuan khusus itu. Itu histori dari pembangunan.
0: Rumah betang Nek Bindang yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kecamatan Tayan masih memiliki fungsi sosial dan budaya serta religi. Adapun fungsi yang saat ini tidak lagi optimal adalah fungsi rumah betang sebagai pertahanan karena kondisi yang ada telah merubah fungsi tersebut seperti pesatnya pembangunan dan tidak adanya lagi upaya mempertahankan daerah kekuasaan dengan cara perang antar suku.
1: Kalau dulu tuh kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku. Kenapa rumah betang itu dibangun tinggi sekali sampai 2 meter lebih? Karena itu dibangun ini panjang ujung tombak. Dulu kan orang perang itu pakai tombak, pakai parang. Makanya kalau tinggi itu kan berarti dia kalau orang nombak itu enggak nyampe kayak gitu. Itu punya fungsi pertahanan dulu. Makanya itu dibangun tinggi. Jadi punya fungsi pertahanan dari serangan musuh waktu masih perang suku. Kemudian jadi dari ini apa fungsi pertahanan dari binatang buas. Dulu masih hutan, masih apa rimba, itu kan banyak sekali binatang-binatang buasnya. Dan itu dibangun tinggi itu supaya ular atau binatang-binatang buas yang lain enggak sampai bisa naik ke atas.

0: Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja kegiatan masyarakat Dayak di rumah betang Nek Bindang, berikut penjelasan dua orang warga yang menghuni rumah betang tersebut kepada tim liputan RRI Pontianak.
1: Pak Bari, jadi mau nanya kalau misalkan keseharian di sini apa, Pak? Kalau bisa diceritakan.
2: Oh, kalau zaman dulunya beladang itu ngarit, cari-cari barang-barang yang ke hutan yang bisa untuk kita nampung itulah kehidupan. Kalau zaman dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Sekarang udah mulai ada perkembangan sedikit. Kalau yang bikin perkebun sawit, tapi pertani itu enggak ditinggalkan beladang tuh.
1: Beladang daya pernah.
2: Karet, ladang enggak ditinggalkan. Ketiganya tuh sawit, perbadi.
1: Bapak enggak bosan tinggal di sini?
2: Oh, enggak bosan lah, tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan. Sekarang dulunya anak bapak kabur semua. Sekarang udah kumpul lagi ke sini.
1: Oh, dulu bapak pernah sempat keluar di sini, dari sini sempat?
2: Enggak pernah, anak yang pernah.
1: Untuk ngisi kegiatan hari-hari bapak apa pas di sini sekarang?
2: Di sini bapak. Itu macam-macam lah, yang penting bisa jadi uang.
1: Oh gitu. Ada kerajinan-kerajinan tangan enggak?
2: Itu tergantung. Kerajinan tangan tuh masing-masing kan. Kerajinan tangan, kalau macam bapak ini sih dah pensiun lah.
1: Udah pensiun.
2: Enggak kerja apa-apa lagi.
1: Dari kecil di sini, Pak?
2: Nah, saya lahir di sini.
1: Oh, lahir di sini. Tahun ya. Lahir tuh ya?
2: 52 lahirnya.
1: Tahun 1952 lahir di sini. Zaman itu gimana, Pak, kondisi di sini?
2: Zaman itu susah. Karena jalan-jalan ke luar pun belum ada. Cari makan tuh susah.
1: Jadi bertani itu berburu, Pak?
2: Nah, berburu dulunya. Sekarang sih dah binatang pun enggak ada lagi.
3: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
4: Oh, Bang, Bang. Bang, Bang.
5: Ye, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah, sini lah, mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi dulu ya.
4: Ye.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu ya di Perumpat namanya. Kita Ngandel tuh bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tuh, bang?
5: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi itu abang ngandel sama siapa?
5: Ah, tadi itu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu itu budayawan gak ke, bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Bolehlah adik ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tawang?

0: Alamak, lupa aku.
1: Iya, balik lagi di perempat dari Pontianak nih. Bu Abang semua, udah jam 9:05 upah nih. Ah. Dah waktunya kita ngandir.
2: Betul waktunya, kita ngandir. Wah,
1: waktunya kita ngandir di kesempatan pagi hari ini edisi 30 ya dah, 30 September. Eh, Mbok Nen nih, jadi apa ke lupa dengan tanggal, lupa dengan hari ini?
2: Gimana pula tuh ada maju-maju tanggal 20 terus Mbok ya.
1: Bila nak terima gajian orang nih kan.
2: Cepat tanggal 1 ya Mbok ya.
1: Iyalah. Ngandir kita di kesempatan pagi hari ini, kita nak ngandirkan masalah apa ya? Mbok Nan ini pengen sekali, karena Mbok Nan semalam tuh ada melihat apa namanya, budak nih, dia nak pergi, lalu Mak, pergi lo, kata dia langsung pergi ya gitu kan. Nah, ini kayaknya bolehlah kita omong-omongkan sekarang, kita andir-andirkan sekarang nih kan. Apa namanya, budaya kita, budaya anak muda kita yang sekarang nih, kayaknya udah tak ada ngambek, bukan tak ada ngambek, banyak sih yang masih, tapi banyak pula yang tak ada. Istilahnya menghormati orang tua. Gimana kita melihat nih, kayak sekarang nih, kalau orang tua ngomong tak ada didengar ya kan. Gak usahkan dengan orang tua yang lain-lain, dengan orang tua seorang nih tak ada didengar macam gitu kan. Apalagi kata orang nih, banyak yang udah berstigma bahwa Gen Z, Gen A nih, kita Gen Alpha nih, kata dia. Udah kurang menghormati orang tua. Betul enggak kalau menurut kita nih?
2: Alah, nak bilang betul, tada semua kayak gitu.
3: Iya, ya Mbok.
2: Terus ada enggak yang kayak gitu?
1: Ada
2: enggak
1: kan? Terus gimana kalau Mbok Put gimana? Mbok Put.
2: Kalau saya nih, Mak. Saya nih, Mbok ya. Kalau masih zaman-zaman dulu tuh, Mbok. Kan pernah gak kayak gitu tuh berangkat pas SD tuh Mbok. Pas disuruh Mak minum lo, kata nanti ya dah belari tuh Mak, berangkat, assalamualaikum gitu. Tapi masih syukur nih Mbok, masih salam pula
1: masih salam kan. Masih assalamualaikumnya gitu kan, masih ya enggak
2: salam Mbok, walaupun dengan lari gitu nih Mbok. Masih salam gitu. Tapi kalau dilihat-lihat zaman sekarang nih Mbok, dari adik saya lah, itu tuh dah tiba-tiba ya hilang Mbok. Agak-agak dia bilang kan, dia nak pergi kemana nih.
1: Dia pakai anok kali nampak, pakai apa istilahnya, anok
2: jurus menghilang.
1: Guci anok tuh udah cing ke dalam
2: menghilang. Pakai pintu Doraemon.
3: Pintu kemana saja ya.
1: Pintu Doraemon
2: nih dah. Tau-tau hilang ya dia tadi, awal-awal masih di ruang tamu nih. Nak pergi jalan kayaknya dia tuh Mak, kata saya tuh gitu kan. Bekedip ya kita nih Mbok, udah hilang dah, ada kan ngomong dia tuh kan.
1: Itulah dia budak-budak, kenyataannya. Maka orang bilang sekarang Gen M sama Gen A nih dah tak ada lagi ini dah kan, buat geleng-geleng kepala nih. Tapi memang tidak semua, masih ada ya kan yang kata orang menghormati lah. Tapi kan memang kebanyakan kayak gitu ya dah. Tadi anak tuh Mbok Put tuh yang itu, kalau Mbok
4: Monik
1: gimana?
4: Menurut saya sama kayak Mbok Put tadi sih. Kayaknya anak-anak sekarang nih, saya sih lebih cenderungnya nih meminta maaf daripada meminta izin. Pergi nanti baru kabar, maaf ya Pak, gitu gian.
1: Berarti mudah maaf ya. Mudah meminta maaf.
2: Tapi tidak minta izin pula nih, udah tahu-tahu udah ada di tempat yang kita tuju tuh. Kita tidak bilang pula dengan Mak, lupa.
1: Gitu.
4: Sengaja tuh Mbok.
1: Tergantung lah, kita bertanya sama Mbok Bonik nih. Katanya lebih mudah minta maaf kan. Nanti kita mau dengarkan gak nih Mbok Abang kita yang di rumah ya, tanggapannya kayak gimana. Mungkin ke anak-anak Mbok Abang ya, adik-adik Mbok Abang kayak begitu modelnya. Kita udah ada yang masuk nih rupanya nih. Ada penelpon setia kita. Kita coba lah ya. Halo. Oh ini Allah. Apa pula tuh? Saya belum tangkat pula rupanya. Ya Allah. Halo.
5: Halo. Ngandir.
1: Ngandir-ngandir panjang gak ngandir.
3: R panjang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ini kayak budak kecil belajar huruf R.
6: Gimana gak nih?
1: Gimana gak kabar panjang?
6: Panjang nih pandai pula anu.
1: Pagi nih.
6: Ini konslet mbak dia.
1: Apa pula tuh?
6: Ntar sayang ya.
1: Apa pula tuh? Manjang ini di mana bunyi begini macam mana?
3: Halo, sehat ke Manjang?
6: Radio konslet lah, tapi apit.
1: Oh, selep, ngebut tadi radio Bu Anjang nih, jadi selep. Ini ada nggak suara saya nih? Manjang. Oke lah Manjang, nanti Manjang telepon lagi ya. Oke lah, Manjang kita nanti telepon lagi. Di anak kita ya, di masuk ini. Oh ada ini lagi nih, ada telepon lagi, kita terima lo. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lengkap benade,
1: benade gitu tuh. Bokam di Parit Pak Reweng.
7: Iya betul. Putri Pakis punya rembulan.
1: Wah Allah mah, Putri Pakis putri rembulan lengkap benar gak nama tuh?
7: Hari ini ngambil pagi satu keranjang.
1: Ay sedap.
3: Cantik.
7: Tadi semangat.
1: Ya semangat. Tadi masak apa tuh pagis tuh?
7: Masak tumis boleh, masak pantan boleh, campur boleh, di kayu boleh. Ini pagi selera yang mau makan lah. Oh,
3: bagilah gitu. Sikit Bokam.
7: Boleh.
1: Bokam, itu pagis apa lo? Tuh pagis merah ke pagis hijau?
7: Pakis merah lah.
1: Oh pakis merah. Sedap tuh. Tumis pedas-pedasnya enggak Bokam?
7: Ya. Ada kawan-kawan pengajian tadi. Ngajak ngambil pagi. Ayo lah. Bokam pergi.
1: Sedap.
7: Kalian ngambil.
1: Memang situ masih banyak ya enggak? Yang anu ya enggak? Yang
7: padang pagi. Dan namanya agak padang pagi.
1: Mantap tuh. Boleh kita kesana nih?
3: Yo boleh.
1: Ah nanti
8: dulu dari perempat.
1: Kami di sini ada 10 orang bawa 10 karung lah ya.
7: Bukan nambahin 10 karung, nambahin 20 karung
1: bulan
7: ini
1: sendiri ya. Mantap, tapi kita jual lagi ya.
3: Juragan pakis nih.
7: Bukan yang bawa ke pelabuhan.
1: Oh gitu. Oh Bokam, ngandir kita nih hari ini nih, kita nak ngomongkan masalah apa namanya tuh budak-budak sekarang nih bah, yang kurang sekali penghormatannya sama orang-orang yang tua. Kadang dia tak nak pergi, pergi ya tak nak bersalam apa segala macam. Ah gimana lah pendapat Bokam tuh?
7: Betul, tak nak kata orang anak Bokam rumah dia, sakit lagi dari alam ada kawannya. Malah dia jauh ya, dia nak menimbang dia, dia terus saja tak kabar. Kita sunat dia nyak di. Ya Allah. Kan mau berang dia tu makan melite ada sok kam. Bukan aku ngabaran dia. Udah lah kau tak ambil dengan orang tua, tak berada nak cinta lantang dengan orang tua. Dari payah kau kabar ya banyak ke. Oma, tapi tadi kau kita mana kalau nasib tak apa, tak ada tu. Kita kan mau tahu. Kau pergi ke mana ke pelajar, ke pelajar B kan. Kita tahu kau nak pergi mana tu, ngabar dia. Inilah buat biasa anak nak naik kat darah rasa. Balik nak melepuk rasa tu hilang pula kita nak melepuk pula orang dah besar.
1: Sakit tangan kita yang melepuk ya tak?
7: Ini pula deh, ini pula kita dia lah payah ngomong lah. Alhamdulillah pula anak buat kami yang ni kau pernah balik apa-apa
1: sengaja. Ini tak berkabar ni yang mana ni?
7: Anak gadis budaya sekarang ni lah dia.
1: Oh Allah.
7: Nak gaji 20 kan tengah gila-gila. Tengah mabuk.
1: Tengah gila-gila.
7: Tengah mabuk. Kita dulu nak kabar orang tua nak takut kita ni lah.
1: Betul.
7: Mak, kalau buat kami lho, kalau ada orang datang tamu ni, dia keleng orang tua yang lari lah.
1: Budak sekarang dia jeleng katanya apa mata mak tu katanya kan?
3: Ditanya.
7: Kalau kat kandang, banyak-banyak kisil lah. Tapi dia kata nak buat kami lah. Nak orang kiri kita tak? Beda. Itulah abang ni nak buat dengan mana. Dan abang, jadi kita tahu.
1: Betul, betul.
7: Biasa cowok dia telefon dia. Oh, mak, kata dia. Anak mana oleh mak ada. Mana tahu mak dengan abang ada pergi dia. Cowok tu cuma. Cari lah. Mak dia, biar dia
1: tak. Lalu ha. Duduk pula dengan mak pula dia berdua kan.
7: Mak ni nak jaga dia, nampak dia mak lupang, pak jaga dia, tanya mana kau ni, apa tawaran dia kan? Jalan lagi ni lah, kau nak makan baik laki-laki, perempuan, bimbang mak, bukan ya, kau nak pergi dalam, mak apa nama ni? Tanya dia sendiri, lho, bagus nak cakap dia tu cuek, nak ke? Apa layak nak tempat kita naik, kita takut jago jalan tua ni lah.
1: Betul,
7: mak kami. Takut dia orang dia. Sebab kami pun malam kotor, rasa ni malam salah tingkah, ya dah kurang kotor lah malam. Mana bunyi?
1: Alah buat kamu.
7: Hari tu nak dapat ke? Ni putri siapa dia dalam teman tu?
1: Oh banyak sini ni, ramai.
3: Ramai, Mbok Kam.
1: Anak-anak Mbok Kam semua sini ni.
7: Ya ke? Mbok Win nanya tak Mbok Win? Apa Mbok Win ni dah?
1: Mbok Win belum ada, Mbok Win siang nanti.
7: Oh ya ke? Oh belum? Okeylah, anak-anak buah lah, ini
1: dah. Oh.
7: Ini orang tua semua ni yang senang.
1: Ayo, Nat.
2: Ini calon negara.
7: Dia mana mau.
1: Iyalah, Mbok Kam. Terima kasih, Mbok Kam.
3: Amin. Sehat-sehat, Mbok Kam juga.
1: Sehat, Mbok Kam juga.
7: Cepat dapat jodoh.
3: Amin.
2: Amin
3: tu. Amin paling besar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya tadi tu Mbok Kam kita ya. Mbok Kam kita dah anak dah. Dah masuk dah. Beleterkan anaknya tadi tu. Kalau kita gitu dah tu.
3: Apa tu Mbok ndak lah.
1: Cakul lah, cakul lah.
3: Oh, kalau kami si pergi si pasti pamit lo sama orang tua Mbok. Mak pergi lo, Mak. Nah, Pak pergi lo. Doakan semoga selamat jalan, lancar.
1: Bagus pula. Abang kita yang satu ni jangan pula hanya di sini ya ni ngomong macam gini ya. Nanti kita tanya mak bapak ya. Kita tanya ada benar tak dia begini ni. Benar tak dia minta doa kan ni. Mah nah ada biasa. Assalamualaikum mak. Sebelum pergi nak sebelum pergi tu minta duit mak.
2: Mantas bawa bersalam sama minta duit.
1: Salam tempel rupanya kan. Iyalah ya memang kebanyakan tu kayak gitu tu memang apa tak ada lagi nak berkabar nak pergi ke mana sebenarnya orang tua tu bukan nak tahu nak kepo macam mana dia pengen tahu je anak tu pergi ke mana benar ke tak kan terus kalau ada apa-apa kan nyaman kita ngubunginya misalnya mak mau pergi ke rumah putri mak kata dia kan tahu tu apalagi kalau misalnya orang tua tu dikasih gak nomor kawan-kawan ni bukan untuk apa kalau misalnya tak balik ni kan malam kan nyaman nyusuhnya bah nyusuhnya misalnya Oh iya dia ke rumah putri ni kata dia kan. Kita telefon lah. Benar tak ni ada di situ put? Belum balik ke dia? Kan
2: kalau
1: nyaman.
2: Kalau dia tidur kan.
1: Iya.
2: Di telefon tak ada diangkat-angkat. Temannya kan.
1: Ada yang beletirkan saya ni.
3: Siapa ni?
1: Nak buka kiriman saya katanya. Apa dikirim anu ni? Nelpon lah Mak Ajar Piah yuk. Nelpon saya
3: suara
1: tunggu sini
3: ni
1: ya.
3: Dia.
1: Biasalah kami ni kan orang baru.
3: Orang
1: baru. Newcomer kata orang anu. orang-orang apa? Semudun.
3: Semudun.
1: Semudun. Orang Semudun bilang newcomer. Masuk dah Mak Anjar. Mak Anjar. Halo. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Aja.
7: Ya. Selamat hari ini ada yang cantik datang ke studio tu.
1: Aha.
7: Apa khabar? Sehat ya?
1: Sehat kami semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat. Bu Aja apa kabarnya?
7: Alhamdulillah. Kabarnya sehat semua.
1: Alhamdulillah.
7: Dah kabut dah hilang. Dah cukup banyak.
1: Sedap lah pokok kamu
7: saya hilang ni. Habis air tu dah datang hujan.
1: Alhamdulillah.
3: Tak ada lah ngantri kalau nanti buat aja ya.
7: Siapkan banyak air.
1: Tak ada lah ngantri-ngantri lagi kita ni.
7: Tak ada. Pernah garam yang orang yang berap segunetia tu tak pernah dari awal diminum ke dicuci ke tak. Jadi siapa mau minta ambil ya.
1: Oi, tahu gitu kan kita pergi semalam ke sana tu.
7: Nyasar nanti. Nyasar
1: ke?
7: Bukan apa nanti sampai turun ke tol tu kan cabang 4 situ nak tidur ke mana. Jadi kalau Bang Jos sih tahu dia Bang Jos.
1: Oh Bang Jos memang ya dia tak tahu dia berjalan tempat Bu Aja tu ya.
7: Bang Jos kan pernah merekam saja gitu kan.
9: makam untuk apa cara ni bikin pejuk lip, cara oh. membedak pengantin, bikin petangas, macam mana caranya.
1: Oh, tu buat ajar biasa nak tu.
9: Oh ya.
1: Yang petangas dulu tu.
9: Dua orang kemarin tu. Nah itulah. Jadi saya nak bilang, okam kam.
1: Oh.
9: Jangan sampai beli orang ni modern kam. Kau ada pakai se, minta se. Sekecak yang keturang nak nyayuk sama ubi apa, ubi buai keturang tu dulu, ubi kayu.
1: Ubi kayu, ay masak bening tu ya tak?
9: Ah sayur bening tu enak sekali. Oh kam, masak pavilion pokan.
1: Jangan itu buat kam, jangan tak ada dikasih buat ajar harpiah tu.
9: Itu kan. Makam tu sekolah nak bercerita di sini.
1: Au,
9: sengaja orang dengar semua.
1: Au, sengaja dia kan? Orang dengar semua tapi tak dikasih.
9: Sebenarnya saya tu tak pernah mati-mati rasanya kecuali listriknya mati.
1: Oh.
9: Hidup terus, hidup terus dari jam 5 subuh.
1: Mm-mm.
9: Temungguru sedur bunyi radio HP.
1: Oh. Ya.
9: Dengar dia kau kan, yang kau nak mekat-mekat kan tiap kami.
1: Dia buat-buat tak ada dengar ni nampak ni.
9: Buat-buat ya tu tak dengar. Kalau dari sini ni, kalau pakai motor.
1: Halo?
9: Halo.
1: Ah.
9: Dekat ni dengan makam ni paling satu isapan rokok ayat jejak rumah dia.
1: Makam ni memang lah, jangan nak gitu makam. Tetangga tu tak boleh cuma dengar.
9: Bukan apa ni. Saya nak dek ngidam, ngidam tua ni lain.
3: Ada lain baca yang ngidam ni aja.
9: Tak biarpun gini, biarpun tak ada pakis kata orang. Kalau ada satu sen tok ya, kau hantar je saya ke sini. Alhamdulillah.
1: Dah urusan urusan buat ajah lah ya dengan makam tu ya. Saya tak ikut campur kami ni sini ni.
9: Lain-lain anu, lain kau makam tu ngidam-ngidam lain.
3: Lain-lain ni.
9: Lain-lain maklum
1: dah. Anu
9: umur tu kan dekat.
1: Oh, iyalah. Buat ajah.
9: Yeah.
1: Kita kan lagi ngandirkan masalah budak-budak ni sekarang ni yang udah kurang lah dia rasa hormat dia sama orang tua, rasa takutnya sama orang tua. Bepergi pun tak ada berkabar apa segala macam. Ah, kalau Bu Aja Alpiah gimana ni?
9: Oh, kalau saya alhamdulillah terima kasih kalau namakan berkabar ni. Nak pergi ke mana aja? Kemarin berangkat ke Malaysia, kena lumpur. Ke Sandai, ke Tapang. Pukul dia kan ikut, ini ikut main panahan.
1: Oh, mantap. Atlet rupa anak ni.
9: Jadi ni apa, menang terus, menang terus.
1: Alhamdulillah.
9: Ini kan baru balik dari kemarin ni. Baru balik ni seminggu di sana kan. Jadi yang tua datang sore minta doa kan, bersujud besar. Lah minta doa kan. Yang sini kan, yang si bungsu ni kan, dia kan kerja buat mobil Pertamina. Kok yang tua tu kan kerja kan mempawah batu bara. Disempatkan kan. Aku ni mak minta doa mak, mudah-mudahan mak apa yang dia cerita kan kau tu mak doa kan semua. Alhamdulillah. Empat-empat ipar sama ipar menang, adik sama adik menang. Alhamdulillah. Kalau ada Facebooknya di situ buka ya, yang nama Al-Jabar.
1: Al-Jabar. Tu catat tu ya.
3: Okey, kita cari ya.
9: Yang tua tu tak ada mau masukkan Facebook, tak maunya. Cuma ni kumpul dengan Al-Jabar. Jadi keponakan pupu namanya Santa. Santa Injah, cari dekat situ. Yeah. Pasti jumpa.
1: Oh, nanti kami cari.
9: Oh besar tu Ma'ak El Jedah.
1: Ay, hafal. Sama
9: Jed Jabal.
3: Ada huruf besar ya? Huruf besar. Wajar.
9: Ya.
3: Huruf besar ada tak huruf besar?
9: Huruf besar semua lah.
3: Besar semua.
9: Kalau yang tua tu bang jarang masuk Facebook. Tu dia. Kalau itu tanding kawan-kawan ya jangan masuk.
1: Jadi ya nok ya, semuanya itu ya Mak Jah ya, semuanya bermohon doa restu gitu ya nak Mak Jah ya, kalau mengaragukan apa-apa ya.
9: Tiap kali semuanya bak tak ada pergi bertanding pun, kalau ada datang rumah pun tak ada dalam barang semua gitu.
1: Kalau mau
9: ni cucu belum cicit tiga
1: banyak ya nak.
9: Alhamdulillah yang di Mesir lagi tu kan, dari awal orang minta doa kan dia ni. Mudah-mudahan dedek bahasa iya bilang nenek doakan. Mudah-mudahan balik nampak dapat ustazah jodoh sana. dedek ni ne kada ada doa nombor satu. Eh bukan ni ne doa kan tak? Nah, itu hafizan Quran tu hafiz Al Quran 30 juz dari Pontianak ini.
1: Iyalah.
9: Apa nama? Biasiswa.
1: Jadi memang penting lah doa orang tua itu ndak ya Bu Ajah ya. Penting. Jadi jangan nak diabaikan ya ndak?
9: Jangan gini, jangan ya berdoa ya. Solat tanda aku tanda mana mau terkabul.
3: Iya.
9: Jadi begini, tanda nak saya ni keturang ustaz benar kan. Kalau nak terkabul tu permintaan doa kita solat lah tahajud.
3: Masya-Allah.
9: Atau solat duha. Pasti terkabul.
1: Amin.
9: Jadi kalau nak doa ya keturang solat ya tanda mana mau Tuhan mau mengizinkan doa ini yang bekas. Apa ke saya seperti haji kan?
1: Alhamdulillah.
9: Saya sih pernah bawa ya? Satu kali. Alhamdulillah. Baik yang keturang yang cucu tu belum besar, baru kelas 3 kan. Adik si gembal. Nek. Doakannya dedek ni mudah wan dedek buat juara ni. Alhamdulillah dapat juara satu. Aku lagi telefon PC. Minta belikan hadiah.
1: Yalah, tak apa pula.
9: Jadi tak belikan hadiah, jam bunyi, jam bunyi suka pula jangan ni.
1: Iyalah Bu Ajah ya.
9: Mudah yang ada studio tu sehat semua.
1: Sehat semua. Amin.
9: Dilancarkan usahanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai anak cucu lah ya cicin.
1: Betul.
9: Oh kam, tengaskan lagi kam ya.
1: Dijelaskannya lagi. Benda.
9: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah. Jangan nak macam-macam bok kam. Dari tagih tadi itu. Jadi itulah tadi, iya betul, doa orang tua tu kata memang apa namanya memang mujarab.
3: Ya, mujarab. Nah,
1: selain kita tadi solat, kata Bu Ajah kan, Bu Ajah Arfiah tadi bilang kita solat, berdoa dan paling utama gak itu restu orang tua tu. Betul tu Bang Caul kita
2: tapi
1: tadi
2: betul,
1: tuh.
2: Tapi betul, Bu. Nih, soalnya apalah saya tu pernah gak kan. Tadak bilang ke orang tua ni dari balik dari Pontianak ni nak balik rumah. Tadak langsung balik rumah tu kan.
1: Mana?
2: Singgah dulu.
3: Ngandek.
2: Di rumah kawan semalam. Kata mak ni, ngapa tak sampai rumah ni? Rupa jauh benar kata Pontianak ni. Kami jawab lah, besok baru balik marah dia. Alah besok lah tu. Allahualam lah ya. Saya jatuh pula kan. Nah, itulah. Saya tak mau lagi dah, tak ada berkabar dengan orang tua kan.
1: Bual dia ni cerita. Bukan enggak bual sih maksudnya, belum ngasih kabar.
2: Karena kita singgah dulu kan, Bo.
1: Betul.
2: Kita kasih kabar ternyata orang tua merajuk nih. Kena lah kita. Nah, jadikan pelajaran lah habis itu.
1: Berarti dapatlah pelajaran tuh kan. Kita tak ada ngasih tahu. Karena kalau orang tua nunggu tuh sebenarnya tuh sakit hatinya tuh.
3: Benar.
1: Sakit hati nunggu anak entah tahu di mana kan.
2: Pagi tuh kita ketadak tenang enggak kan karena orang tua nih marah. Alah, kita pagi-pagi balik nih. Nanti niat hati nih balik cepat biar bisa ngantarkan belanja bawa tak jadi pula kan jadi malah nambah pikiran orang tua.
1: Gitulah ya. Terus kalau menurut kita semua nih bersalam tuh masih enggak? Bang siapa? Bang Rio. Dari tadi diam ya Bang Rio. Sedih banget. Cita lah.
3: Oh, datang nih, Bo.
1: Iya ke? Kalau Bang Rio nih kalau kita pergi salam cium tangan dengan orang tua itu sekarang ini masih perlu enggak, Bah?
3: Ya, seharusnya masih perlu budaya kayak gitu tuh perlu kita lanjutkan lah, lestarikan lah budaya salam menyalam apalagi sama orang tua kan yang lebih tua kita. Mereka lah yang melahirkan kita kan, yang membesarkan kita sampai sekarang nih. Jadi kalau kita mau pergi harusnya kita harus salam gitu. Jadi untuk anak-anak muda sekarang nih yang jarang ngobrol apalagi jarang ngobrol sama orang tuanya. Minimal kita kalau mau bepergian kasihlah salam gitu kan, berkabar sama orang tua. Kata bonanya juga biar enggak khawatir gitu kan. Saya kalau misalnya mau keluar rumah pun harusnya berkabar ya. Saya berkabar gitu sama orang tua karena saya memikirkan jadi orang tua pasti kecewa gitu kan. Kita mikirkan overthinking lah kalau bahasa sama sekarang nih. Banyak mikiran apalagi orang udah tua kan, orang tuanya udah tua. Jadi biar ringankan beban pikiran orang tua kita lah wajib berkabar gitu kan. Nah, biar
10: kita pun rasa kalau dari saya sedih gitu kalau misal orang tuh pikiran anaknya tak tahu ke mana-mana gitu kan. Nah, itulah wajib gitu sih kalau bersalam nih.
1: Biar orang tua lah ya bersalamnya, kita nyium tangan orang tua, berkabar kita nak ke mana kan.
2: Pula yang jauh dari orang tua nih, Mbok yo. Tak bisa pula nak bersalam.
10: Itulah tuh. Minimal berkabar lah ya, Mbok ya.
1: Berkabar kan sekarang nih banyak ya kasus-kasus yang udah kita dengar pun ya, tak ada berkabar dengan orang tua, tak tahu hilang tak kemana, ranap kata orang kan.
2: Dihubungin tak bisa.
1: Tak bisa dihubungin kan. Akhirnya kita tak tahulah keujungannya, ada yang ditemukan tewas lah apa kan, itu kan karena kita susah dicari. Nak kemana jejak kita dicari nih?
2: Orang tua pun tak tahu kan kita nih pergi nak kemana,
1: dengan siapa kan. Itulah pentingnya kita apa namanya izin, meminta izin sama orang tua kan. Kalaupun kita minta izin, misalnya kita pergi kantor kan ya, mak doakan saya mak ya sukses di kantor nih, lancar urusan saya di kantor. Doa orang tua tuh kan. Makbul doa orang tua tuh, jangan sampai kita abaikan. Apalagi nak ujian kan. Nak ujian minta doa orang tua kan. Kalau misalnya nih Mbok Monik nih, gimana Mbok Monik? Mbok Monik nih kalau misalnya lah ya, tadi dikatakan tak berkabar nih, tak berkabar. Dia lebih suka minta maaf setelahnya. Itu gimana perasaannya tuh? Apakah orang tua saya nih tak ada gak marah bah kok saya minta maaf? Gimana?
4: Biasa sih itu juga. Cuman kan karena saya rantau di sini ini, kalau misalnya pergi paling tetap Pak, dah nak ke Pontiagi nih Pak. Nah itu kalau itu dah pas buatlah salam-salam. Cuman kalau udah kayak gini nih, tiba-tiba saya balik Singkawang, ngapa tak berkabar balik Singkawang nih?
1: Itu ngasih kejutan dia.
4: Tapi balik-balik, iya untung balik. Kalau tada, walaupun jalan kesini kan jalannya panjang katanya.
1: Betul tuh.
4: Jalan tuh.
3: Khawatir ya orang tuanya. Tapi suka gak kan dari surprise ini gitu kan.
1: Betul, karena kan di jalanan kita nggak tahu nggak ya, tahu kita sih mintaan tidak ada apa-apa kan. Kalau ada apa-apa, aman ya nih kita orang tuanya Monik tak ada ngasih kabar nak balik nih gitu deh kan. Nah berarti dia ada di Pontianak nih, nggak tahu dia terikut pula dalam satu rombongan itu kan. Tak tahu ada yang ngirim pula kan. Iya kalau kita lengkap bawa identitasnya. Biasa kan. Biasa kan.
2: Abagi apa Mbok, anak muda sekarang tuh Mbok, apa-apa kan dah ada di HP tuh, jadi dompet tuh lupa pula bawa identitas tuh lah yang tak ada terbawa pula.
1: Betul. Bawa anak nih.
3: Kalau apa
1: nak
3: tuh?
1: Nak ajian nih nampak.
3: Bawa. Tersalah tetap bawa dong. Iya betul. Hari-hari itu harus bawa. Kita harus taat sama aturan gitu kan.
1: KTP. Apa gitu? SIM, STNK.
3: Jadi jangan nunggu polisi lo ngerajian.
2: Baru
3: bawa.
2: Nak ingatkan polisi pula.
1: Iya kalau cuma diingatkan.
3: Kalau ditilang.
1: Tilang langsung ya, selap gitu kan.
3: Sebengkas ya Ki ya.
1: Iyalah, bengkas lagi kita bayarnya kan. Nah, kalau tak ada bayar di tempat kita bayar di sana. Sidang lagi kan.
2: Sidang. Belum lagi pagi itu tak jadi kerja, kena tilang kebayaran lagi.
1: Tadi nak cepat ya enggak?
4: Kalau dah kayak gitu tuh baru berkabar ke orang tua Pak habis uang.
1: betul. Kalau dia minta duit pandai dia berkabar.
2: Pandai berkabar.
1: Biarpun dia jauh ketemu Monik kan. Tinggal telepon deh kan.
2: Tak berkabar Mbok kalau tak megang duit tuh memang. Itulah kata mak kami tuh. Baik tak pegangkan duit ya biar dia berkabar kata.
1: Biar dia ngomong.
10: Iya betul.
1: Ya sekarang kan betul tadi siapa yang ngomong tuh. Udah tak ada komunikasi. Udah jarang komunikasi kan. Apalagi kan budak-budak sekarang kan yalah, kalau udah besar-besar kan pasti punya kamar seorang lah ya. Udah datang langsung masuk kamar kan. Lalu tak keluar-keluar. Keluar nanti tuh iya kalau dia berkabar tak keluar-keluar. Mak bilang tadi lihat udah ada kata dia di kamarnya. Begitu lihat tak ada lagi orangnya.
3: Desut lagi lah dia, desut dah.
2: Pas masuk ya. Tahu keluar dah tak ada dah.
4: Kok masih dari pintu luar nih.
1: Kalau kita sendiri nih kalau bercerita dengan orang tua tuh masih enggak sih? Caul.
3: Siapa? Kalau dari saya pribadi, saya sih masih cerita terkadang. Kalau apa ya? Kalau misalnya dari mak sih cerita ke saya sih itu udah selalu sering gitu kan. Cerita soal ya mungkin ya capeknya beliau gitu kan, ngurus rumah segala macam, ngeluh lah ke saya gitu kan. Jadi ya saya seringlah cerita juga tentang saya kalau misalnya, oh tadi ini misalnya nah, ini kan lagi di radio RRI ini kan, nah, lagi belajar. Tadi itu belajar gini gitu sama Mbok Nani sama itu ya, asik lah gitu, sedap. Gitu ya sih, sering sih. Pokoknya alhamdulillah masih ada interaksi
1: komunikasi
3: sama
1: orang tua. Ya, masih komunikasi dengan orang tua. Bang Rio, gimana Bang Rio?
10: Kalau saya beda nih dari Caul nih. Kalau Caul kan suka over sharing gitu kan, cerita sama orang tuanya. Kalau saya tunggu ditanya dulu biasanya. Kalau barulah saya bercerita gitu. Kadang tuh kalau pas balik dari sini lah, balik kerja gitu kan, kadang tuh pikiran saya nih capek gitu kan, jadi saya gak mau bercerita dulu gitu. Jadi biasanya sih orang tua nih nanyakan kabar gimana, kerjanya gimana, aman dah, gitu-gitu aja sih kalau saya gitu.
1: Jarang membuka omongan duluan.
10: Iya.
1: Gitu. Gengsi deh nih. gengsi deh nih, tunggu ditanya loh deh baru nak cerita ya enggak?
10: Pancing dulu lah urut atas itu.
1: Gitu dia termasuk apa ya, orang macam mana dia nih modelnya nih?
2: Cuek.
3: Dingin, cool.
1: Cool. Nanya pula kan, kalau orang tuh pasti nanya lah ya. Dia kan nanya, gimana lah Rio, apa tadi tuh? Nah, kan masih gitu kan. Dia tak pernah bertanya ke, gimana gak mak tadi mak di rumah? Tak pernah tuh.
2: Soalnya kalau cerita pun tunggu ditanya.
1: Itulah apa gitu, nak nanya ya enggak? Kok Putri gimana Put?
2: Kalau saya nih karena saya jauh ya Mbak, tapi alhamdulillahnya mak tuh selalu nelpon kan. Contoh pas magang nih kan. Hari pertama tuh masih jam kerja pula tuh bilang pap lah pap kata. Foto lo lah, nak lihat lo gimana kerjanya katanya. Kayak gitulah. Karena cewek kali ya Mbok ya, kalau cewek itu memang suka dengarkan cerita atau bercerita curhat lah kalau bahasa kita tuh. Jadi tuh apalagi kita jauh Mbok.
1: Iya betul.
2: Kalau jauh tuh kita tuh harus banyak-banyak cerita lah dengan orang tua. Karena kalau kita tidak cerita, tidak tahu pula kalau mak kita dengan kegiatan kita kan Mbok.
1: Jadi
2: setidaknya tuh sehari ada sekali lah kita nelpon berkabar gitu. Kalau tidak pun malam pas senggang VC gitu Mbok. Kayak gitu sih kalau saya Mbok.
1: Karena kan sekarang kan alat udah canggih ya. Kan enggak ada istilahnya kita tuh tidak nak dengarkan kabar orang tua atau orang tua tidak dengarkan kabar kita gitu kan. Karena kan canggih dah, HP dari tangan, udah sekarang pun ada kamera bisa PC kan tahu kondisi
2: jadi
1: kita
2: tahu
1: kan.
2: Gitu. Lagi di sini gitu.
1: Iyalah, udah dipermudah lah ya. Jadi enggak ada alasan Mbak tidak ada kabar mengabar ya.
2: Apalagi cewek nih Mbok kan. Mak tuh lebih protektif dia kayaknya kan. Pagi tinggal di luar nih, ngapa dia tengah malam nih di luar nih ya kan kayak gitu dia.
1: Mak gitu Mak katanya kan. Tidur Mak, ada tahu di kemana.
2: Kameranya dimatikan nih Mbok.
1: Tahu Mak kamera kami nih Mak kan. Monik gimana Monik?
4: Kalau saya sih lebih gabungan abang-abang Bang Caul sama Bang Iyo tadi ya.
3: Wes ada gabungan gitu ya, di remix gitu ya.
4: Cukup gengsi, cuman kalau misalnya udah ditelepon duluan tuh panjang obrolan tuh. Cuman yang agak beratnya ini memang orang tua nih kadang tak berkuota, tapi tiba-tiba nanya kenapa nih lama gak nelpon dah 1 bulan, padahal seminggu kemarin baru saya isikan kuota itu nelponnya.
1: Ini banyak menghubungi orang lain nih nampaknya.
3: Keluarga lain. Siapa? Oh keluarga lain.
1: Keluarga lain.
3: Kira gak calon keluarga lain.
1: Iya lah ya. Jadi memang penting lah ya kita saling komunikasi dengan orang tua ya biar ini. Karena kan sekarang kita lihat pun banyak kasus-kasus yang terjadi nih. Nih banyak anak-anak remaja, anak-anak muda lah sekarang nih kan. Kalau dia ada permasalahan tuh tak ngomong dengan orang tuanya, ya kan? Dia menganggap bahwa orang tua saya tidak akan bisa memberikan solusi.
3: Iya betul. Nah,
1: padahal sebenarnya orang tua tuh akan selalu memberikan kita solusi. Apapun seberat apapun dia pasti akan membantu. Nah ini kan akhirnya ketika tidak berduit misalnya ya salah satunya lah kan.
3: Soal duit ya.
1: Soal duit nih, misal dia tidak berduit, dia nganggap orang tuanya nanti marah lah gitu kan, atau tak mampu lah nanti nak bantu dia nih duit nih, akhirnya dia pinjol.
3: Itu lain malah tuh.
1: Nah pinjol lalu dia tidak bisa bayar, ujung-ujung numpuk. Udah sampai banyak baru dia berkabar dengan orang tuanya kan. Ndak ke tambah beban lagi orang tua nih. Jadi kalau ada masalah tuh memang bagusnya kita sharingkan dengan orang tua, betul enggak?
3: Betul. Awalnya sih memang biar orang tua tuh tidak terbebani gitu kan. Tapi pada akhirnya ya bakalan itulah terbebani kan.
1: Karena semakin tadi numpuk itu, tadi itu makin numpuk. Kan udah pusing pala ndak bisa gini itu benda tuh udah numpuk pala, banyak. Baru dia berkabar, iya mak, saya tu ada minjam, kata dia bilang pertama sekian, udah setinggi itu baru nak bilang kan lebih bahaya lagi kayak gitu kan. Jadi memang ada baiknya kita ngomong apa-apa pun dengan orang tua tu, gitu gak masalah cinta kan.
3: Yes.
1: Gak masalah gitu mak, saya ni ada naksir nih mak, gitu kan.
3: Yes.
1: Betul lah.
3: Betul.
1: Nah, ngomong gak awak?
3: Iya ngomong. Tapi kan belum ada. Itulah masalah.
1: Biasa kan kita ngomong ya. Kalau Putri, Monik,
2: kalau soal itu ya.
3: Iya soal itu.
2: Kayaknya mak tuh baru nanyanya akhir-akhir ini lah. Soalnya saya tuh memang dulu ada komitmen dengan mak kan. Kalau belum selesai kuliah kata mak tuh, kalau bisa fokus dulu atau masih sekolah tuh. Jadi tuh sepanjang sekolah tuh mak, tadi adalah saya pacaran tuh karena kita udah jaga komitmen dengan orang tua kan.
1: Hebat.
2: Terus yang akhir-akhir ini mak mungkin dah itu ya, dah lama kali ya. Kawan-kawan pada bawa cowok ke rumah nih, apa tuh ada bawa ke rumah nih nanti.
1: Ada pada tahu masuk dalam tas.
3: Masuk dalam tas.
2: Tapi mak bilang tuh kalau ada tak apa karena udah waktunya kan gitu. Tapi kalau suruh cerita-cerita, alah tak ada cerita. Masih belum.
3: Masih malu-malu.
2: Takut belum nanti tak ada sesuai ekspektasi kan. Tapi nanti bakalan diceritakan di waktu yang tepat.
3: Pandai alasan lapis ini Bu Abang. Padahal tidak nyembunyiin cowok.
1: Lapis apa, lapis legit kan.
2: Tak ada belum disembunyikan.
1: Monik gimana Monik?
8: Mirip-mirip dengan Mbok Put ya.
3: Iya.
8: Masih teman. Izin keluar nih sama teman yang ini, padahal kawan tuh itu aja.
2: Teman hidup
1: loh. Iya. Ini kalau misalnya kita tuh cerita tuh tak masalah ya, enggak kita gitu dekat nih dengan ini, pas bawa ke rumah lah kita kenalkan. Setiap kawan tuh sebaiknya kita kenalkan dengan orang tua. Jadi kan orang tua tuh kan juga punya penilaian ya. Penilaian ini orangnya macam mana gitu kan. Nah, paling kita enggak mungkin langsung dibilang jangan kau nak berkawan sama dia, anda. Tapi hati-hati. Paling orang tua akan bilang kayak gitu kan. Tinggal kita kok udah ada warning pula. Ada sinyal-sinyal orang tua kita bilang hati-hati itu, kitalah yang mikir seorang. Apa nih yang orang tua kita bilang hati-hati, ya kan? Untuk melepaskan diri, kitalah yang ngatur perlahan-perlahan. Kalau memang kawan tuh memang tak bagus, ya kan? Nah, ini kan banyak nih lewat HP ya kan, kita kenalan kan, Facebook apa segala, lalu tak berkabar, tak cerita, pergi cus kata dia pergi, lalu tak balik-balik.
3: Rupa dibawa kawan aneh-aneh kan.
1: Kan itu bahaya kayak gitu kan. Kemudian kok kita misalnya ada kawan tuh yang memang udah datang ke rumah, enggak apa-apa kita kenalkan.
3: Betul.
1: Namanya kita nih enggak boleh sekali itu langsung jadi kan.
3: Kenal-kenalan ya kan.
1: PDKT lah ya kan,
3: PDKT. Kata
1: orang, dia pun ngelihat keluarga masih kita. Masih banyak yang perlu disortir supaya nanti benar-benar lah dapatnya gitu kan. Orang tua tuh kan melihat, kemudian dia juga menilai pertimbangan-pertimbangan orang tua kita, ya kan? Nah, itulah dia pentingnya
2: yang terbaik
1: kita tuh
2: buat anak lah, karena dia udah nguruskan dari kecil kan, Bo.
1: Mana ada orang tua yang pengen anak sakit?
3: Pasti semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya.
2: Betul. Lebih dari mereka lah.
3: Iya.
1: Sharing-sharing lah. Tapi kalau ngomong masalah kita sharing-sharing dengan orang tua nih, lebih sharing ke mana?
3: Kalau saya, kalau dari saya pribadi sih emang sering ke mak sih. Karena mak nih kan sosok yang paling dekat lah kan, dari kecil sampai besar. Kalau sebapak ni sok cool, tapi mungkin karena memang tipikal ni singkat ya itulah singkat cerita nak tu. Jadi seperti bapak-bapak pada umumnya, kayak contoh kayak Bang Rio ni, gitu. Tipikal tu kayak kalau misalnya balik kerja tu tak ada bercerita, mungkin karena capek kan.
1: Tak ada ditanya, tak ada dia
3: omong. Tak ada. Tak ada kita bercerita, tak ada buka omongan, tak ada bercerita dia.
1: Kau panggil yo?
3: Ah, ni bapak saya ni.
10: Okey. Kalau saya lebih cerita ke mamak sih, karena dari kecil pun kebetulan saya bungsu kan. Jadi saya nempel tuh sama mamak tuh kalau dari kecil loh.
1: Alah nempel, campurangu pula.
10: Kalau mamak kemana saya ngikutin gitu kan. Banyak lah cerita dari mamak tuh semuanya. Nah makanya saya lebih enak ngobrol sama mamak sih. Kalau bapak ya sama lah ke bapak umumnya lah ya.
1: Tipikal bapak lah ya.
10: Tipikal bapak cuek-cuek gitu, jarang bercerita, pria tidak bercerita gitu kan.
1: Putri?
2: Kalau saya nih, Mbok, tergantung. Karena kan kalau cerita tuh enggak semuanya bisa diserap dengan emak dan enggak bisa bapak paham gitu kan. Kalau ke bapak nih, biasa nih kalau kita lagi jalan atau lagi kemana gitu. Saya udah ngeliat ini, Pak. Oh, itu ke bapak tuh berarti. Kalau udah ngapal-ngapal nama jalan, gedung, tanya-tanya, tanya-tanya lokasi, nah itu udah ke bapak dah tuh. Tapi kalau emak nih kayaknya keseharian, dia nanya ngapa gini. Nanti pun emak pula yang ceritakan, emak nih hari ini gini sama bapakmu. Tapi kalau bapak tuh cuma dengarkan cerita ya, mah. Tak ada pula dia nak cerita gitu kan.
1: Ya tipe bapak lah pokoknya.
2: Tipe
1: ya,
2: bapak lah pokoknya ya, yang mau
3: semua laki-laki sama aja.
1: Sama aja. Terus
8: nah, kalau saya ini kebalikannya, bapak saya ini sangat-sangat hangat. Kebetulan anaknya cewek semua. Ke anak cewek itu kan pasti sangat-sangat gimana, jadi kalau misalnya cerita-cerita memang lebih panjang ke bapak, tapi lebih sering ke mama. Soalnya lebih gampang menghubungi mama. Tinggal berdoa. Sudah beda alamnya.
1: Astagfirullah. Jadi tinggal bapak ya sendiri ya, Monik ya. Jadi, tapi bapak tuh memang kalau laki-laki itu kan sosok yang susah memang kalau untuk bicara dengan kita ya. Nah, tapi cintanya bapak tuh katanya itu lebih besar lagi. Iya, lebih besar lagi. Dia memang egonya ya, gengsinya ya, bapak gengsinya. Untuk bilang sayang ke anak tuh kayaknya agak sulit ya. Tapi sebenarnya kalau dia udah bilang sayang itu artinya udah luar biasa lah.
2: Bahkan bapak nih tak pernah marah sedikit pun. Tak pernah dia nak marah ke apa ke. Nanti itu kalau udah habis kena marah mak tuh barulah dia di belakang bilang, boleh kayak gitu tuh. Lembut tuh, tak ada pernah marah. Jadi tuh kalau misalnya kita nih lagi jalan nih, tiba-tiba mak bilang, balik bapak suruh, ah kita balik tuh. Bapak tak pernah marah tuh.
1: Betul. Iya, kalau emak karena udah meleter terus tiap hari kan. Sering kita abaikan ya enggak?
3: Risau.
1: Tapi kalau udah bapak sekali ngomong, udah tak berbunyi dan tuh.
2: Langsung balik.
1: Jadi memang beda sosok ya. Gimana kalau emak bapak sama-sama meleter?
2: Tidak tahu tuh gimana.
3: Kombo.
1: Kombo yang di rumah pun tak betah dah, Pak. Memang bapak itu kan menjadi penenang pula.
3: Iya betul.
1: Kalau emak ini memang udah inilah dah.
3: Itulah Mbok.
1: Sifatnya ya kan.
2: Pagi tembus malam pun mampu.
1: Iyalah, karena kan capek dah emak tuh. Udah dari pagi dah. Pagi jejak malam balik lagi ke pagi lagi kan. Nah, kalau bapak-bapak ini kan cuma di kantor, kalau misalnya pun di ladang ya kan. Tak ada dia balik dari ladang berkemas rumah kayak emak-emak tuh kan. Banyak yang dipikirkannya. Itulah ya, jadi memang jadi anak nih memang harus bisa juga menenggang rasa sama orang tua lah ya. Jadi itulah tadi tuh kita menganggap orang tua kita tuh memang apa namanya, sangat memperhatikan kita gitu kan. Jadi gak diminta pun yalah itu tadi tuh pergi kemana-mana kita bilang lah gitu kan, berkabar lah. Jadi gak ada lagi stigma orang tuh, ih anak Gen Z Gen A nih, ya Allah tak ada sekali dia nak nganu-ngan orang tua nih kan. Asal pergi-pergi ya, nak marah ya dia diam ya, tutup kupingnya pakai headset tuh kan.
2: Adik cowok sih biasa kayak gitu.
3: Biasa betul. Iya, kan?
2: Itu kalau dimarah diam ya. Dia tahu-tahu udah hilang kayak gitu. Alah.
3: Kan? Diam deh, diam tak mendengar deh. Masuk ke kanan, keluar ke kiri. Itulah.
2: Tapi kalau adik cowok tuh memang kayaknya memang lebih dekat dengan emak ya.
3: Iya, betul.
2: Dekat sekali dia kalau dengan emaknya tuh.
1: Itu sama dengan kawan kita tuh.
2: Dia tuh karena bungsu kali ya, alah. Emak tuh lebih enggak tega ninggalkan dia daripada saya, Bu. Soalnya kalau kakak nih mungkin dah kena apa latih militer dari awal
3: ya. Jadi kenapa VOC?
2: Kalau adik nih udah belajar dari kakak. Kayak gitu.
1: Iyalah ya, budaya kita namanya kan budaya kita menghormati orang tua tuh tetap harus kita pelihara gitu kan, jangan sampai hilang pula. Karena kan sampai tua pun kita ini tetaplah anak ya enggak kan. Terus kita sama orang tua di luar sana, maksudnya kita tuh bukan enggak orang tua kita tapi orang-orang yang lebih tua itu kan tetap kita harus juga hormat ya. Jadi kalau bertegur sapa, kita ketemu bertegur sapa lah ya kan. Jangan sampai bukan orang tua saya. Orang yang lebih tua dari saya tapi bukan keluarga saya kan gitu kan.
2: Jangan pula betul. Orang tuanya tak negur kita tak tegur. Biasa orang tua tuh lupa kan, Bo.
3: Iya, kita betul. Jadi yang mudanya, kitalah yang kenal ya. Kita yang kenal, kita yang nyapa.
1: Iya. Kalau kayak gitu kan nyaman ya enggak ya, silaturahmi kita pun antar orang tuh bagus gitu kan. Oh hebat anak ini dengan kita nih mau bertegur sapa sopan gitu kan. Nah itu kan suatu penilaian attitude, karena kok dalam kerja nih itu pun dinilai gitu kan. Attitude kita, kalau kita enggak hormat dengan orang tua, kita kan biasa udah kebiasaan kayak gitu, nanti kita di luar pun kayak gitu. Tak hormat pula kita dengan atasan kita, kan gitu kan. Dengan teman-teman yang lebih tua daripada kita, itu kan. Nah jadi nomor satu pun memang attitude kita, ya kan. Kalau kita udah membudayakan itu akan bagus sekali itu. Tadi saya juga sangat ini dengan Bu Hajar Arbiah ya tadi ya. Anak sampai cucu sampai cicit tuh
2: semua minta doa.
1: Minta doa restu kan. Nanti kita balik ini minta doa restu lah kalau kita.
3: Iya, betul.
2: Minta doa restu ya.
1: Minta doa restu, Mak. Saya ini nak ujian, nah.

0: nak apa kan, kerana untuk menghilangkan tadi stigma anak anak generasi milenial dan juga
1: Gen Z
0: dan Gen Alpha ni dah hanok ya dak, sudah pada mudar katanya
1: ya,
0: kan.
1: Ya, mudar. Makin menipis dah moralnya.
0: Asik. Inilah mudah-mudahan kita bisa memberikan ini. Bila dengar sama mbok abang kita, kita balikkan lagi lah kebudayaan-kebudayaan kita dulu tu. Ya dah, biar betul. Kita ni mendapatkan selamat dunia akhirat
1: ya,
0: nih.
1: Ya, dapat berkah juga mbok ya.
0: Berkah, betul. Yang tadinya kalau susah cari kerja karena dah minta restu orang tua, minta doakan orang tua, jalannya dibuka gitu kan.
1: Terbuka lebar,
0: terbuka lebar, bisa dapatkan kerja, mendapatkan rezeki. Ya nak pergi jauh tadi didoakan orang tua selamat sampai ke tempat tujuan. Kan gitu kan? Itulah yang tak boleh kita hilangkan lagi ya. Banyak kita dapatkan manfaat nih dari dua penelpon kita yang tadi dan juga mungkin buat abang kita yang tadi tak sempat lah, mungkin lagi banyak kerja ya, untuk masuk bergabung sama kita. Biasanya ada Pak Ali apa kan?
1: Mana Pak Ali ni?
0: Ko Ali lagi sibuk.
1: Lagi sibuk Ali.
0: Yalah. Dah ya, makasih sekali buat abang kita yang di rumah yang sudah setia dengarkan Pro4, kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada di sini ya. Moga-moga saja kita nanti bisa ketemu lagi di acara kita di
1: Berapa tu Mbok? Panjang
0: Bengandir.
1: Bengandir
0: kita di esok hari ya. Akhirnya kita pamit dulu. Kita kasih dulu lagu yang satu nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai. Hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Prompat Pontianak.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kopos Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kopos Hulu tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kopos Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
2: Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Untuk hari ini Bu Abang di edisi siar kita Rabu 30 September 2026 bagi kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi pukul 11.36 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amai.
1: Salam. Dari mana, bang?
0: Dari Ngandel, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
0: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
1: Apa isinya?
0: Nah, inilah dek nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
0: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
0: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tuh bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tuh, bang?
0: Acara tuh tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tuh abang ngandel sama siapa?
0: Ah, tadi tuh abang ngandel dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
1: Tamu tuh budayawan gak ke bang?
0: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
1: Bolehlah adik ikut ya.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi betul-betul.
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa pula sayur ni tahu

0: Anita.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
2: Males ah, Bu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
1: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
2: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: Ya baik, Bu Abang masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Gimana Bu Abang siang hari ini ya, masih semangat ya? Ada juga yang siang ini yang lagi lemah-lemah, gimana gitu ya? Ada juga yang semangat, ada yang baterainya udah dicas ulang, ada juga yang udah santap siang nih bersama rekan-rekan sekerja ya. Saya Bu Abang di siang hari ini karena saya semangat. Karena apa Mbak Abang? Ada yang menemani saya selalu nanti nih Mbak Abang selama 6 bulan ke depan ya. Ada Mbak MG
1: Monik di sini.
0: Mbak Monik sama Bang Yo.
2: Bang Yo ya.
0: Bang Yo. Kan kemarin kan dengan Bang Yo sama Bang Mbak Monik kan sama Mbak Putri, Mbak Puput. Nah, sekarang nih gantian giliran lo nih antri lah. Bukan antri gas nih. Bukan antri BBM ya bukan?
2: Antri galon ya.
0: Antri galon.
1: Antri ngomong.
0: Antri ngomong. Udah ada masa antri galon tuh udah berlalu dah kan? Selesai dah kan? Berarti udah hujan nih, udah aman dah ya?
1: Udah puji Tuhan dah air.
0: Air udah aman dah?
1: Udah aman.
0: Masih apa, masih agak keruh-keruh lah ya berarti?
1: Aman dah Bu. Kemarin toren oren saya nih dah kosong. Sekarang dah ada airnya, tadi pagi saya nyuci beras dah pakai air bersih dah.
0: Asik. Jadi pengalaman tuh kan selama air hujan banyak, simpan lah tampung. Nanti akan masa musim kemarau datang
2: lagi
0: kan.
2: Nanti kan ada lah stoknya.
0: Ada stoknya. Iyalah kita siang hari ini Bang, tadi udah sarapan. Siang ini makan apa tadi Bang? Bekal kah?
2: Saya beli.
0: Oh beli. Maklum lah.
2: Beli nasi kuning.
0: Cowok. Praktis enggak?
2: Praktis, simple ya lah.
0: Simple. Oh nasi kuning.
2: Ya nasi kuning.
0: Udah gitu. Masih kenyang ke dari pagi tadi makan?
2: Tadi siang.
0: Oh siang. Oh beli ya, nasi kuning. Kalau Mbak Monik?
1: Saya tadi bawa bekal. Iya. Bawa bekal lauknya aja, telur dadar. Terus kami ke kantin tadi beli capcay.
0: Nasi sama telur dadar bawa dari rumah. Capcaynya
1: beli.
0: Minimal tuh meminimalisir atau mengurangi pengeluaran lah ya.
1: Betul.
0: Ngomong-ngomong arti pengeluaran, arti keluar masuk cash flow duit nih, menurut Mbak Monik sama Bang Yo nih gimana? Salah satu loh. Jangan tunjuk-tunjuk nih. Apa nih maksudnya nih?
3: Suaranya belum masuk soalnya Bu. Jadi suara Ibu tuh belum
2: masuk.
0: Udah.
1: Tadi gimana Bu?
0: Nah, itu tadi tuh arti dari pengatur keuangan nih.
2: Pengatur keuangan.
1: Cewek banget sih.
0: Banget.
1: Saya kebetulan saya nih tipe orang yang uang tuh turun dari langit. Jadi enggak dipikirkan kendala-kendala keluar. Pokoknya kalau butuh beli.
0: Oh, gitu.
1: Rezeki tuh gitulah. Cuman memang kalau misalnya untuk barang-barang sekunder kayak misalnya barang-barang sekunder kita yang selain makanan lah kayak baju itu kurang jarang lah ngeluarkan ke situ. Paling makan. Jadi kalau makan tuh agak boros dimakan, saya memang makan jajan dan ngopi.
0: Suka ngopi. Jadi untuk masih belum kepikiran untuk ngatur keuangan belum lah ya?
1: Belum.
0: Kalau Bang Yo nih?
2: Kalau saya, sebelumnya kan saya udah juga kerja kan. Kalau mengatur keuangan sih saya sisihkan misalnya untuk orang tua berapa sekian gitu kan. Terus untuk jajanan saya berapa. Kalau biasanya saya sih pelit sama diri sendiri tapi baik untuk orang lain gitu lah.
0: Untuk orang tua.
2: Atau orang tua atau misalnya kalau ada kawan gitu kan, saling berbagi lah. Karena kan banyak kawan juga masih nganggur gitu kan. Jadi sama-sama lah bagi rezeki gitu kan. Ngatur keuangan masih dikit-dikit ya sih, nggak terlalu gimana gitu.
0: Belum.
2: Masih nabung dikit-dikit ya.
0: Terutama tapi orang tua tetap ya.
2: Tetap kasih orang tua gitu, walaupun dikit kan misal gaji kita, tetaplah bagi.
0: Tetap bagi.
2: Ya, biar rezekinya tetap lancar terus.
0: Doanya ya. Minimal tuh kalau misalnya orang tua tuh kadang nggak mau duit sih, cuman kadang kan kalau dibelikan barang tuh.
2: Makanan gitu kan orang tua ya senang gitu, si kita pun senang nggak.
0: Mak gaji pertama nih mak. Udah makan ya kan. Nanti maknya pesebasti pula nanya kan, kau ada enggak? Ada enggak kau nih, kata mak kan. Bapa gaji kau nih? Biasanya nanya kayak gitu kan. Kau enggak nih untuk kau nanti bulan ke depan.
1: Kalau ada lebih-lebih bolehlah.
0: Bolehlah. Ngajak mak nih makan di luar ya kan. Jadi itulah pengeluaran ya, dah masih itu ya, masih santai,
1: masih
0: menikmati lah, iya,
1: masih sangsut.
0: Sangsut.
1: Masih belum benar-benar belum terpikirkan lah tipsnya gimana cara mengatur keuangan.
0: Kalau Bang Iyo sendiri memang udah dari kecil apa tuh? Misalnya keuangan tuh, ngatur-ngatur keuangan.
2: Kalau dari kecil sih biasa saya nabung dari uang orang tua, jajan orang tua gitu kan, dari orang tua itu saya sisihkan untuk beli-beli kebutuhan sekolah lah. Belikan buku, alat-alat peralatan sekolah gitulah. Jadi saya pun enggak habiskan jajan semuanya gitu. Jadi ada saya sisihkan biar tidak merepotkan orang tua untuk beban sekolah gitu kan.
0: Setuju ya. Kalau Monique gimana, lebih ke hemat gitu ya atau?
1: Iya, saya lebih sering terbiasa bawa bekal sih. Jadi uang jajan tuh memang terbiasa enggak ada yang disimpan juga. Karena bawa bekal jadi enggak dikasih uang jajan biasanya. Ya kayaknya bawa bekal tuh kebiasaan juga sampai sekarang.
0: Lagi pula pun kita apa namanya, orang tua tuh senang lah ya makanannya tuh di makan.
1: Lebih sehat juga kalau kata orang tua.
0: Betul. Nah, kalau Kak Monique, kita tadi kan bilang masalah ekonomi keuangan lah ya, gimana ngatur-ngaturnya kan. Apalagi kalau anak-anak muda tuh kan suka ngopi kan. Nah, ada gak sih budget nak ngopi gitu di luar gitu kan? Biasa kan banyak di kafe-kafe nih. Sekarang wah, pokoknya mencamur lah kafe-kafe ini kan.
1: Kalau budget dari saya sih tidak di budget, Bu. Cuman kadang biasa saya biar lebih hemat tuh saya membeli bubuknya, jadi bikinnya tuh dari kos, sama dari kos juga susu. Jadi biasa lebih murah daripada kalau misalnya beli satu cup langsung di luar tuh kan udah belasan ribu lah yang paling murahnya. Apalagi yang di kopi keliling tuh.
0: Yang pakai motor itu ya. Tapi kan bisa nih beda lah vibesnya ya. Kok kita ngopi di rumah nih di kos sama ngopi sama kawan gitu kan.
1: Ngopi sama kawan-kawan tuh pun jarang kayaknya. Kalau ngopi sama kawan-kawan cukup jarang lah. Soalnya teman-teman kemarin juga udah punya kesibukan masing-masing kan. Paling sama teman-teman dari magang HUP aja ngopi-ngopinya.
0: Tapi ya sebagian orang masing-masing dengan opini pendapatnya masing-masing lah ya. Ada yang bisa nabung, ada juga yang adalah nikmati aja lah dulu.
2: Masih muda kan. Perjalanan masih panjang.
0: Masing-masing ya, enggak dengan pendapatnya. Bagus ya masing-masing. Jadi beragam-ragam apa namanya pendapat pendapat anak-anak muda gitu kan. Ya okelah ya. Mbok Monique sama Bang Iyo. Kita nanti lanjut lagi ya Bang Iyo ya, kita ngobrol-ngobrol trio kita ya, bertiga ya.
1: Iya, trio. Termasuk Mbok Put.
0: Mbok Put. Kalau Mbok Put berarti berempat ya, kuartet.
2: Kuartet ya.
0: Kuartet. Berarti kita lanjut lagi, kita kasih lagu dulu.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Iya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih. Mbak Abang, di siang hari ini Mbak Abang ada informasi nih Mbak Abang yang menarik ya. Dan juga buat Mbak Abang yang suka bemukon nih dengar-dengarkan informasi ya. Informasi Melayu nih Mbak Abang. Ini ada beberapa negara nih bekerjasama dengan Indonesia nih Mbak Abang, termasuklah Malaysia ya. Jadi ada beberapa negara nanti nih Mbak Abang yang menampilkan nih atau siap nih ya. Untuk acara bemukon nih Mbak Abang di Yogyakarta ya. Gimana lah nih nanti, macam mana persiapan-persiapannya nih Mbak Abang? Iyalah Mbak Abang. Iyalah, memanglah namanya bermukun tuh Mbak Abang ya. Kita ini sama-sama rumpun Melayu ya. Kalau dah rumpun Melayu tuh tak jauh-jauh dari lagu Melayu, musik Melayu, kemudian pantun, bermukun ya. Pokoknya semuanya tuh serba-serba budaya-budaya Melayu Mbak Abang. Jadi di situ tuh nanti bercerita Mbak Abang, bercerita tentang apapun yang kejadian-kejadian kita yang ada di sekitar kita, baik itu sosial, ekonomi, politik dan budaya. Itu Mbak Abang. Jadi memang bemukun tu bahasanya bahasa serumpun kita yang dipakai. Baiklah Mbak Abang, kita mau dengarkan dulu ya Mbak Abang ya. Rekan saya Kurnia Santosa saat ini berada di Yogyakarta untuk melaporkan atau persiapan pelaksanaan bemukun. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, halo Mbak.
1: Yes. Ini kita sudah di Perempat. Halo,
2: halo, halo,
1: halo. Iya, gimana nih di Yogyakarta? Halo, sudah terdengar suara saya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Nah, ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Kurnia Santosa. Halo, selamat siang. Halo di Pontianak nih, Perempat. Okay. Masih mungkin ya, masih mencari-cari nih. Masih mencari-cari tentang lo Mbak Abang ya. Nanti kita akan dengarkan lagi lah ya. Kita kasih dulu lagu nih Mbak Abang, biar semangat siang hari ini.

0: Mbak Abang, kita tadi seperti janji saya tadi ya Mbak Abang ya, kita tutup lagu ini Mbak Abang, tuntaskan dulu ya dari Rina Mutia Lawang ke Kayong, karena saya akan menghubungi rekan saya yang ada di Jogja nih Mbak Abang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. RRI Perempat. Halo, RRI Perempat.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum, RRI Perempat, Pontianak. Halo, dengan Bo Win, di sana dengan Bang Kurnia Santosa, halo. Bang Santo, oke, masih halo-halo gitu ya. Halo-hula, ya, tapi oke, kita coba lagi ya Mbak Abang ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung nih Mbak Abang ya. Oke, ada... Nah, di ujung telepon juga ada nih. Siapakah ya? Ya lah, Mbak Abang yang nak bergabung lagi nanti ya. Nanti kita ada nanti acara kita, Mbak Abang. Adalah Pro Dangdut, tapi nanti Mbak Abang ya. Sekarang belum ya. Tahan dulu yang mau bergabung nih. Di siang ini. Oke. Baiklah, Mbak Abang. Sepertinya. Oke, halo.
1: Halo,
0: halo,
1: Mbak Wiwin.
0: Iya, udah kedengaran suara saya ya, jelas ya?
1: Jelas sekali Mbak Wiwin.
0: Baik, ini Bang Santo, ini gimana nih Bang Santo untuk persiapan pelaksanaan bermukeni di Jogja nih Bang Santo?
1: Baik, Mbak Wiwin, Mbak Wiwin.
0: Iya,
1: Mbak Wiwin dan Pak Abang dengar perompak serta teman-teman yang lagi ada di studio. Ramai kan Pak Win ada di studio tuh ya?
0: Ramai. Sini nih
1: alhamdulillah.
0: Ramai.
1: Jadi kasih makan belum tuh Pak Win?
0: Alhamdulillah.
1: Makan, kasih kuaci aja satu-satu.
0: Kasih kuaci. Ah, belum Pak katanya.
2: Belum dua kali, Pak.
0: Kuacinya terus dibagi empat lagi ya.
1: Oke, Pak Abang, Pak Win dan dengar perempat di Pontianak. Saat ini saya sedang berada di Auditorium RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, memang RRI tahun ini kebetulan menjadi tuan rumah kegiatan bermukun. Bermukun ini berbalas pantun seBorneo. Ada pesertanya tuh dari Radio Televisi Brunei dan Radio Televisi Malaysia, RTM atau RTB. RTB. No. Jadi pendengar ataupun Pak Abang semua, tiga negara ini saat ini sedang melakukan pelatihan atau geladi bersih, di mana nanti besok kita ketiga negara ini akan melaksanakan rekaman untuk dua paket program bermukun yang temanya sudah ditentukan, yaitu tema Idul Fitri dan Tahun Baru. Nah, selain itu nanti pendengar atau Abang semua juga bisa menyaksikan, bisa mendengar kegiatan bermukun besok mulai jam 4 sore di channel YouTube RRI Pontianak dan official RRI. Nanti ada penyiar kita yang akan menginformasikan itu. Terus pendengar juga bisa dengar nanti melalui terestrial di 94,3 perempat RRI Pontianak dan di perempat seluruh yang ada di wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, nanti ada di perempat yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Pak Win dan Pak Abang,
0: yeah.
1: Memang kegiatan bermukun ini adalah satu di antara upaya RRI sebagai lembaga penyiaran publik mewakili negara tentunya untuk kemudian berupaya untuk melestarikan ya. Karena budaya pantun ini kan budaya kita nih, Pak Win ya. Jadi diinisiasi oleh RRI dengan Brunei dan Malaysia untuk kemudian setiap tahun membuat paket-paket kegiatan yang memang isinya adalah berbalas pantun, Pak Win. Jadi ini merupakan kegiatan rutin. Nah, kenapa kemudian tahun ini memang sedikit unik dan kalau saya sih memandang ini bersejarah karena ternyata kita akhirnya bisa keluar dari wilayah Borneo atau wilayah Kalimantan. Karena apa? Karena rupanya ada kabut asap kemarin tuh, Pak Win. Dua bulan tadi kabut asap. Jadi delegasi dari Malaysia dan Brunei ini khawatir kalau misalkan kita ngadakan di Pontianak. Akhirnya kita pindahkan kemarin ke Jogja. Nah, akhirnya saat ini ya, kalau dari sisi apa, dari sisi keuntungannya, kita alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan di Jogja, sehingga orang-orang Jawa dan yang lainnya yang ada di wilayah Jogja sekitarnya nih bisa menyaksikan, terutama menyaksikan kebudayaan Melayu gitu, budaya Melayu berpantun melalui acara bermukun ini lebih luas lagi. Dan ini pun kemarin diapresiasi Mbak Win, Mbok Win, Mbok Win, bukan Mpo. Kalau Mpo itu putri tuh ya.
0: Mpo
1: putri. Jadi diapresiasi oleh kawan-kawan dari RTM dan RTB. Mereka ya sekali-kali lah boleh kita di Jogja. Jadi kita pun bisa berkuliner mengeksplor berbagai tempat wisata di sini, kemudian banyak makanan kulinernya lah. Intinya mereka sih suka-suka saja ketika acara ini diadakan di luar Kalimantan, walaupun memang esensinya agak kurang dapat ya, karena memang sebenarnya ini adalah kegiatan yang harus berlangsung di wilayah Pulau Borneo atau pulau kita di Kalimantan. Itu poin.
0: Oke, jadi
1: sekarang mereka lagi latihan nih.
0: Oh, lagi latihan nih. Jadi orang kita, dari kita juga Bang Ibeng, Mbok Fitri juga di sana udah persiapan.
1: Oh iya. Iya betul, host perempat ya, maaf Pak Win ya, saya tidak sendirian pendengar ataupun Bu Abang semua. Memang acara ini kan memang biasanya Ibeng dan Fitri ini mewakili kita dari RRI. Mereka berdua inilah yang kemudian kadang dibawa ke Malaysia, dibawa ke Brunei, tergantung acara bermukun di mana. Dan sekarang memang posisinya di Indonesia, yaitu di Jogja. Jadi mereka pun ikut ke sini. Nggak siaran berarti poinnya. Jadi poin dia nggak siaran, jadi mereka karena akan menjadi delegasi di acara bermukun. Bang Ipeng nanti menyampaikan pantun. Terus Mbak Fitri tuh membawain, dia pun bisa berkendang rupanya. Jadi main kendang dia di sini.
0: Main kendang ya. Harus pandai.
1: Pandai. Udah pandai dah main kendang.
0: Mantap. Bang Ibeng juga nanti main kendang enggak? Enggak.
1: Bang Ibeng udah main kendang, tapi dia sebagai penyampai istilahnya tuh. Jadi ada penyampai, ada penandak, ada magendang gitu Mbak Win.
0: Baiklah.
1: Jadi rencana besok kegiatannya memang dari pagi sampai sore full. Rekaman dua kali, terus nanti ada live performnya satu kali, mulai jam 4 sampai jam 5.
0: Jadi
1: itu
0: nanti
1: Bawin dan Bu Abang semua
0: disiarkan lewat YouTube juga kan, nanti jadi biar pendengar bisa tahu
1: di YouTube,
0: nih
1: nanti pendengar bisa mendengar juga berbalas pantun ini unik Mbak Win tahun ini. Pasti. di Jawa
0: tuh. Betul, jadi kan masyarakat Jawa tuh kan langsung tahu nih, oh ini rupanya ya bermukun tuh ya, ada bergendang
1: kan?
0: Bertanda gak bisa itu tadi ada pantunnya juga, ada kendangnya, ada musiknya juga, bertanda gak iya gitu. Wah,
1: betul Mbak Wi.
0: Iya, seru berarti ya di sana. Jadi, persiapannya udah sampai berapa persen?
1: Seru sekali persiapannya. Kalau persiapan sih udah sampai tinggal 90%, tinggal nanti jam 1 kita akan GR untuk acara pembukaan dan acara live performnya atau penampilan yang live-nya nanti tuh. Nanti kita akan GR nanti jam 1 siang setelah kawan-kawan para artisnya nih, ceritanya para artis nih Mbak Win. Dari Malaysia juga ada bawa, dari RTB, dari Brunei juga ada bawa. Nanti mereka istirahat, setelah itu baru siap-siap. Dan yang perlu diilustrasikan nih Mbak Win, karena ini kan radio kan, diilustrasikan ke pendengar, nanti mereka ini besok akan tampil dengan baju budaya khas Melayu, gitu Mbak Win.
0: Wah pasti keren lah ya, baju Melayu
1: keren,
0: Pontianak
1: keren. Baju
0: dari
1: Melayu,
0: Brunei,
1: Pontianak,
0: Malaysia,
1: baju Kalbar dipakai di mana-mana. Ada juga nanti audiensnya orang-orang Jogja sini Mbak Win.
0: Waduh, iya yang tadinya mungkin baru kenal dengan bertundang, wah ikut Malaysia, wah orang Jogja bertundang gimana ya, bergabung ya.
1: Agak seru sih.
0: Pastinya tuh, tapi mereka pastilah udah nyatu
1: seru.
0: Tuh.
1: Iya, mohon doanya saja. Ke Mbok Win dan Mbok Abang semua pendengar perempat, semoga acara ini bisa lancar, jadi kita juga bisa apa ya, bisa menjadi tuan rumah yang baik buat para delegasi dari Malaysia dan Brunei. Kemudian kita juga bisa menjadi contoh nantinya itu, karena ternyata di kondisi kita yang sedang susah seperti ini, dalam arti ada kabut asap dan lain sebagainya, ya kita alhamdulillah bisa mengadakan kegiatan sesuai jadwal tanggal 28 besok, dari kemarin sampai live-nya tanggal 1. Ya masih sejauh ini masih on the track.
0: Asik.
1: Itu Mbak Win.
0: Masih tetap
1: laporan yang terhadap yang saya dapat sampaikan untuk Mbok Win dan Mbok Abang semua serta teman-teman yang lagi ada di studio untuk kegiatan Bermukun dari Auditorium RRI Jogja.
0: Baik, makasih Bang Santo, di sana baik-baik. Makasih, dengan Mbok Pit dan Bang Ibeng ya.
1: Ya.
0: Oke.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang, ada kau Kak Radio. Di Radio Pro 4 ya, Mbak Abang ya. Jangan kemana-mana. Nah, habis ini Mbak Abang, jangan lewatkan Mbak Abang jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Ada Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palu dan RRI Jakarta. Dengan tema kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana ya. Nah, nanti ada narasumber Ardian Syahdwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Dan juga narasumber berikutnya ada Herman Wahid Esos, budayawan Sulawesi Tengah. Dan nanti dipandu oleh host RRI Palu ada Ratu Balkis, dan juga dari RRI Jakarta ada Joe Aditya, Bu Abang. Tapi nanti kita akan simak Bu Abang, kita tuntaskan dulu yang berikut ini.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.

0: berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Karite jam 13.
1: Abangpo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan dan berkumpul bersama keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritiah dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana nih ya, sama teman-teman di Perempat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perempat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan. Untuk semua umur sih.
1: Oh, semua umur sama aja gitu.
2: Tapi perempuan ya harusnya gitu.
1: Siap deh kalau gitu, Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi ya, aduh,
2: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Dei Ratu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Uhaid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Perempat Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRNet, pendengar Perempat untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: 421621.
1: Oke, siap. Nanti
0: ini
1: bisa
0: ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya pemirsa Renet juga berdengar perompat ya. Kalau di Jakarta hanya di 021-350-4510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan langsung aja deh daerah itu untuk kita pembahasan tema di hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya, silakan.
0: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan Herman Wahid SSOS Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke. Dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke. Nah, kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakkan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya
0: ya,
2: yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu.
0: Iya.
2: Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2000 sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
0: Okay.
2: yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur bahasa Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
0: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu yang saat ini. Apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang,
0: ya,
2: itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
0: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo.
0: Lingo.
2: Itu lingo ya? Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo. Artinya kejadian yang gemetaran yang saat pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
0: Guncangan ya, gitu ya.
2: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih bomba dari talu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naunga, kalau naunga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
0: Oke, okay, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul itu. Tenggelam ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
0: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
0: Oke.
2: Namun Allah Padahal belum mengizinkan.
0: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari
2: pertama terjadi itu 1938.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Itu yang terjadi di Pantai Barat.
0: Oke, okay, itu tsunami atau?
2: Tsunami.
0: Oke, okay, tsunami
2: yang
0: ya.
2: Meluluntarkan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya, menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
0: Okay. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya,
0: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan. Kejadiannya walaupun itu berupa tuturan ya,
2: tuturan
0: ya,
2: penuturan.
0: Penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya kalau saya bilang informasi umum gitu?
2: Kalau kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
0: Oke.
2: Okay. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
0: budaya
2: itu
0: tutur,
2: budaya
0: ya?
2: Tutur karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
2: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Oke. Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
0: Jadi hanya dengan membaca.
2: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
0: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
2: iya,
0: ya yang bisa membaca alam gitu ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, saya mau program yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal, khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan, ya. Ardi.
3: Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
0: Oke. Okay.
3: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu. Pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur. Mm-hmm. Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan.
0: Yeah.
3: Atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk
0: okay.
3: Misalnya dalam
0: lagu ya, kayori.
3: Iya, kayori. Nah, kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
3: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audio visual.
0: Oke.
3: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar. Tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti okay. itu, kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
3: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah? Apakah jadi, teman-teman lakukan itu juga?
3: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan toko-toko untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya.
3: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talu tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Itu Bomba Talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya Pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, Pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
0: Itu di tahun
3: 1928.
0: 1928 ya.
3: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang daripada tiang pelabuhan itu.
4: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu pancang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda alam tadi. Sehingga tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang saya tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati. Kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke. Ya,
3: karena terus terang saja kan, ini sebenarnya kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak di sini berbicara tentang lumpur, kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Yeah.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Yeah.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Itu seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air, tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi lokasi itu
2: sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, Nalodo.
3: Jono juga bisa. Jono itu
2: lumpur ya.
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarit itu kita punya begitu banyak korban ya.
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an nih, kalau tidak 4.000-an.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak dari lagi
3: itu,
2: ya.
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli.
3: Tidak.
2: Palu.
3: Tidak. pada saat gempa kita ada di sana air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
3: Iya,
2: baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Gitu,
3: saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Oke.
3: Satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Oke. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: pada
2: masyarakat
3: betul.
2: Yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali.
3: Betul.
2: Tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh, ini seperti ini. Harus rumah ya seperti ini kita bangun.
2: Iya. Apa gitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya, itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya,
3: besar. Kalau
2: untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, gitu.
3: Iya.
2: Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu
3: bisa
2: atau
3: jadi.
2: Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke.
3: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay.
3: Itu dia.
2: Oke. Okay. Kalau dari kearifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu. Di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo.
4: Iya, daerah tuh ini udah menit 30 lebih ya.
2: Betul.
4: Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili, juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya,
2: betul,
4: daerah tuh ya.
2: Iya,
4: betul. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya, telepon yang di Palu nih, daerah tuh.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali
4: ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih dulu. Pemirsa RNet, pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, okay. Di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
4: nih.
2: Oke, okay, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah itu ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah. Silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Okay.
3: Karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain. Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan. Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Pasak.
3: Itu lebih pasaknya. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Ardiansa sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu. Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris
2: di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan tercenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Karena itu memang tidak ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida yang Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, enggak apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sendernya assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Ili.
3: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas Nale.
2: Iya. Yeah.
5: Nah ini kan pas-pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 28 kemarin sudah 28 Oktober kemarin ya bencana di Palu. Untuk itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, okay. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya cuma ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
4: Gak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Prompat, assalamualaikum.
6: Oh, Prompat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dei Ratu.
6: Dei Ratu sama itunya
2: narasumbernya ya
4: Pak ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman.
6: Pak Herman.
4: Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya? Mangge, bapak ya?
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar. Heeh. Iya. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mpo.
2: Itu anak perempuan gitu.
3: Iya, anak
2: laki-laki Hojo gitu.
4: Boleh, silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, kemarin kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan kena di wilayahnya itu, kena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih.
2: Okay.
6: Ya, semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
3: Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di Kaili. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Gampiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah, itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu, dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
3: Iya. Apa? Soraja, Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Dari zaman dulu ya.
3: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lere sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang sama.
3: Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lere kemarin kita sampai kita tanya.
2: Okay.
3: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
2: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
3: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya?
3: 1 meter ya, paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman. Daripada dan gempa.
2: Dari kayu?
3: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat rumah?
3: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
1: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
3: Ulin.
2: Jadi bukan kayu di sini.
3: Sembarangan ya.
1: Sebenarnya ada juga.
3: Ada.
2: Kayu di sini.
1: Kayu daerah ada seperti itu.
2: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya?
3: Tidak. Kalau itu tidak.
2: Okay.
3: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh, saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin ya.
3: Iya.
1: Mengenai itu dia masuk di legenda.
3: Legenda kalau menurut
1: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya. Atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Amsal ya?
2: Iya, Pak Amsal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga

0: keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang masih tersisa ya? Di Kabonena, Kelurahan Kabonena hari ini.
1: Okay.
0: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Puenjidi.
2: Okay.
0: Gitu, atau para mula nama beliau.
1: Okay.
0: Nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
1: Okay. Dia. Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
1: tangga ya.
0: Dua tangga. Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
1: Harus dua tangga.
0: Kalau rumah masyarakat pribadi, biasanya satu.
1: Oke.
0: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua. Itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat
2: ya.
0: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat, kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah untuk
2: penyimpanan
0: gabah, penyimpanan hasil perkebunan,
1: yeah,
0: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi, bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale
2: ya.
0: Di bawahnya gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, yeah, kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
2: Okay,
0: karena sih, itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampir itu. Seperti itu.
3: Oke, jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
1: Benar.
3: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
1: Silakan, ada yang mau disampaikan. Ya.
0: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya, yaitu Komunitas Literasi dan Aplikasi Budaya, bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan, itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
1: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi.
3: Okay,
0: warisan.

0: Sehingga pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
1: Baik. Silakan Pak Herman, singkat saja.
2: Betul. Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal.
1: Okay.
2: Yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahannya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya itu.
1: Baik,
2: seperti,
1: baik.
2: Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
3: Oke, siap.
2: Sehingga
3: terima
2: ke depan
3: kasih.
2: Itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
3: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih. Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai jam 14.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, baik Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih Mbak Abang. Gimana siang ini Mbak Abang? Simak siaran kita lewat mana nih? Lewat FM 94,3 MHz, bisa juga di RRI Digital. Ada juga yang saya tengok-tengok di sini lagi ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip. Lihat langsung di rri.co.id ya Mbak Abang ya. Juga jangan lupa follow Instagramnya dan juga media sosialnya Pro 4 RRI Pontianak ya. Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube Pro 4 RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan Mbak Abang, siang hari ini setelah tadi kita simak bersama siaran budaya Nusantara, kita udah masuk pada sesi bergaya sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, di bergaya kita siang hari ini Mbak Abang, sebelum nanti ada Bro Dangdut, nah Mbak Abang ditemani oleh trio nih Mbak Abang. Trio kakak-kakak embok, kakak-kakak kita, lambok-embok kita nih. Ada Mbok Putri, Bang Rio dan juga Mbok Monique ya. Nah, yang setia menemani kita dari kemarin kan, iya gak kan Mbak Abang kan? Nah ini iya Gi. Iyalah, dia nak nyampaikan lah informasi kita nih kan budaya Melayu ya Mbak Abang ya. Apalagi kalau setiap ada acara tuh tak ketinggalan kita, apalagi upacara adat, apa namanya, pesta-pesta adat. Nah itu, ataupun yang formal-formal pun biasa Mbak Abang gunakan baju adat ini. Ini baju adat Pontianak lah, apa namanya, baju telok belanga, pakai sarung corak insang atau dimodif, sama apa lagi, baju kurung ya kan. Nah inilah nanti nak dibahas oleh rekan-rekan saya nih Mbok Abang, dari Mbok-Mbok dan Abang kita nih. Iyalah ya, kendali siar saya serahkan kepada ketiga trio nih. Kalau duduk di sini nih kayak apa tuh, ini kayak main cerdas cermat.
1: Kayak trio gitu nih.
0: Trio ya. Trio seia sekata. Iyalah, lanjut lah ya. Kendali siar saya serahkan kepada Mbok-Mbok dan Abang nih.
2: Oke, balik lagi bersama saya Mbok Monique di frekuensi 94,3 FM Pro 4 Pontianak Mbok Abang. Nah, bertepatan nih Mbok Abang. Hari ini dah tanggal 30 September, besok dah masuk tanggal 1 Oktober atau hari yang biasa kita kenal dengan kesaksian Pancasila.
1: Kesaktian.
2: Nah,
1: agak tiba sedikit ya, tak apa.
2: Memperingati hari kesaktian Pancasila nih Mbok Abang, biasanya adalah kantor-kantor nih, termasuklah kantor RRI nih Pak Mbok Abang, nanti kami ada upacara. Kebetulan dress code lagi, pakaian yang kami gunakan besok nih batik lah Mbok Abang. Habis itu Mbok Abang, di tanggal 23 Oktober nanti ada lagi nih hari jadi Kota Pontianak. Namun di tengah segala perubahan ini Mbok Abang, ada hal penting yang tetap menjadi identitas kota kita, identitas warisan budaya dari generasi ke generasi. Budaya inilah yang nantinya membentuk karakter masyarakat kita nih, yang salah satunya tetap harus kita jaga dan lestarikan Mbok Abang. Nah, dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak nih Mbok Abang, menariklah kita untuk mengenal lebih jauh gimana sih salah satu warisan budaya yang masih hidup dan berkembang di masyarakat kita nih Mbok Abang. Salah satunya nih pakaian adat Melayu. Nah, kebetulan Mbok Abang rekan-rekan saya nih juga lebih familiarnya sama pakaian-pakaian adat Melayu nih. Apakah Mbok Abang yang ada di studio hari ini nih, nantinya di hari jadi Kota Pontianak nih akan menggunakan pakaian apa nih Mbok Abang? Mbok Abang Bang Rio, apakah udah ada persiapannya nih nanti kita mau pakai pakaian apa di hari jadi kita nanti Mbok, Bang Rio?
1: Bang Rio, gimana Bang Rio? Dah ada belum nih? Dah prepare ke belum baju-bajunya, celananya? Jangan pula nak pakai kaos oblong kan?
3: Nah pastinya kalau misalnya ada acara-acara Melayu lah, tentunya kayak ulang tahun Pontianak, acara resmi pernikahan Melayu gitu ya. Nah kalau pastinya kalau cowok ya, pastinya pakai baju telok belanga ya.
1: Baju telok belanga ya. Yang kayak gimana tuh Bang?
3: Yang biasanya kita pakai baju khas lah, khas adat Melayu Pontianak itu, dan juga pastinya pakai kain corak insangnya yang khas gitu kan. Sama ada tanjak-tanjaknya tuh.
1: Yang di kepala tuh Bang ya, yang biasa kalau kalau kita tuh pakai kopiah gitu ya, itu diganti dengan pakai tanja berarti ya.
3: Soalnya itu adalah penutup khas dari Melayu adat Pontianak itu.
1: Berarti kalau cowok ini kan pakai baju belanga. Tolak belanga. Itu kan ya. Itu berarti baju satu set dengan celana atau memang kita celananya bebas nih, Bang Rio? Gimana?
3: Bajunya harus pokoknya sesuai lah ya. Masa baju
2: bajunya kuning, yang telak belanga.
3: Baju kuning, warna kuning, kemasan celana warna biru lah. Kan tak cocok. Harus sesuai lah ya. Jadi kuning emas, celana pun kuning emas juga. Dan juga kita dibaluri sama kain songket
1: biasanya ataupun kalau kain songket ataupun kain corak isang.
3: Kain corak isangnya.
1: Itu saya suka gak melihat cowok-cowok yang pakai baju tuh belanga tuh.
3: Nampak wibawa ya.
1: Wibawanya langsung keluar. Kan nampak rapi, ganteng juga. Apalagi kalau udah pakai itu apa namanya yang di kepala tadi itu, Bang?
3: Tanja.
1: Lagi kalau udah pakai tanja, tak bisa jauh-jauh dah.
2: Kalau misalnya Mbok Put nih udah ada persiapannya ke belum mau pakai baju adat apa nih, atau pasangannya telok belanga nih biasa apa? Baju kurung.
1: Kalau saya udah ada dong pastinya. Karena cewek ini biasanya kan prepare lebih awal kan ya. Saya udah mikir nih dari bulan lalu dah nih gini. Kayaknya Oktober saya nanti nak pakai baju apa ya gitu. Yang pastinya kalau cewek-cewek itu biasanya pakai baju kurung. Tuh pakai baju kurung tuh yang bajunya agak panjang, terus pakai kain yang kalau misalnya ada kain songket, pakai kain songket. Kalau tak ada pun pakai corak insang. Kayak gitu, pakai corak insang. Nah, itu bajunya biasanya tuh agak besar ya gitu, panjang gitu. Terus dikasih kain. Mungkin kalau aksesorisnya kalau cowok kan pakai tanja tuh ya,
2: atau songkok tadi katanya.
1: Kalau cewek ini biasanya ada selendangnya pula tuh kan.
2: Bidadari.
1: Jangan sampai hilang pula tuh.
2: Aduh, enggak jadilah balik ke surga nanti.
1: Tak bisa balik ke kayangan.
3: Kekayangannya. Nah,
2: menikah dengan abang-abang yang pakai baju telok belanga tuh.
1: Itulah cocoknya tuh kalau udah pakai baju kurung, melihat cowok pakai baju telok belanga tuh. Adalah ayo
2: berpasangan lah.
1: Tagi bisa berpaling kan.
3: Apalagi kalau saya tuh suka ya pakai baju telok belanga itu. Karena tuh kainnya tuh longgar gitu. Jadi nyaman dipakainya gitu lah. Jadi itu ciri khas saya sih itu sih. Pakai yang penting nyaman dipakainya.
1: Iyalah kan, karena kalau tidak nyaman dipakai itu alah bentar-bentar pun udah mau dilepaskan ya, Bang. Selain nyaman, cantik pula dipakai kan.
3: Ada ciri khas juga di bagian lehernya tuh ya.
1: Iya, lehernya tuh.
3: Kalau laki-laki ada kancing satu tuh. Bulat ya.
1: Kancing satu bulat. Kalau cewek itu biasanya dia tuh ada yang pakai kancing atau pakai resleting.
3: Ada dua versi
1: biasanya,
3: ya.
1: Biasanya kalau tak ada kancing depan atau resleting depan, dia disimpan di belakang.
2: Kalau belakang agak susah tuh masangnya. Biasanya minta tolong orang rumah. Mak, pasangkan lo baju kami.
1: Nak pergi acara nih, tak ada bisa. Nganu kan resletingnya kan. Biasa kalau mau yang mudah tuh memang yang di depan dia.
3: Iya, biar simpel juga
1: ya, kan. Karena kalau beragam sih kalau baju cewek ini kan. Karena besar, kalau karena besar itu biasanya gak ada yang tada resleting atau berkancing. Bisa langsung dimasukkan gitu.
3: Oke.
1: Kalau yang cewek. Nah, kalau Mbak Monik nih nanti bakalan pakai baju kurung ke tada nih.
2: Kemungkinan sama gak? Soalnya saya nak belajar gak dengan budaya-budaya Melayu di Pontianak nih. Soalnya walaupun saya berteman dengan teman-teman Melayu nih, saya kan bukan Melayu, tapi saya tinggal di daerah yang mayoritasnya Melayu. Mau lah merasakan gimana sih cara menggunakan pakaian yang tadi kakak-kakak nih ngomongan kan, yang longgar-longgar tapi sopan tapi masih cantik.
1: Kalau udah pakai baju kurung tak bisa lepas pula nanti tuh.
2: Sama
1: baju kurungnya ya.
2: Kira kan sama yang pakai telo belanga nanti.
1: Itu ada gak sikit ya.
3: Nanti ketempelan pula ya sama yang baju telo belanga tuh.
1: Dengan Bang Rio pula kan.
3: Dibawa sampai pulang ah. Bahaya nih dah.
2: Ngomong-ngomong tentang pakaian tradisional nih, saya agak penasaran sikit. Kalau misalnya kayak Kak Putri ini kan katanya dah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi kita nih sebagai anak muda, kalau Mbok Abang sendiri nih punya baju kurung atau telok belanga sendiri kah, atau nanti entah nyewa?
1: Kalau misal kalau saya sendiri nih ya, kita kan tidak tahu ga orang-orang ada ndak, biasanya setiap orang tuh ada satu telok belanga. Satu telok belanga atau baju kurung gitu. Kalau saya tuh memang ada satu gitu. Kalaupun misalnya ndak ada nih, dah dipermudah nih Mbok Abang, jangan pula repot. Ada tempat penyewaan. Di Pontianak ini dah banyak dah sewa-sewa kayak gitu tuh.
3: Betul.
1: Jadinya tidak ada gida alasan tidak ada baju teluk belanga lah, apalah. Harganya pun terjangkau pula kan. Jadinya kalau misalnya ada hari perayaan-perayaan gitu kan, diharuskan pakai baju teluk belanga, terus kita malu pula nak pakai baju itu terus kan, bisa gak nyewa daripada kita misalnya beli mahal gitu kan. Tapi kalau Mbok Abangnya memang anak belilah karena biar buat kenang-kenangan ataupun apa, itu bisa langsung beli aja. Karena udah banyak gak orang jual, orang yang jual baju kurung, teluk belanga gitu.
2: Kalau misalnya Bang Rio nih, Abang dah punya tak teluk belanga nih Bang?
3: Kalau saya sih punya, tapi itu udah lama. Jadi saya mau rencana mau beli yang baru gitu, biar keren lah sikit deh. Nggak itu-itu terus baju teluk belanganya.
1: Biar penampilan baru lah ya.
3: Penampilan baru, gaya baru kan.
1: Wajah baru tadi nih ya.
2: Masih dengan teluk belanga yang tadi lah.
3: Kalau tampilan kita bagus, wajah pun ikut bagus gak ya.
1: Dari cover ya nih ya.
3: Kalau iya betul.
1: Tapi tak apa, sebelum hatinya diperbagus ga. Cover harus bagus ga.
3: Betul sih. Nama juga kalau misal dilihat tuh pasti yang pertama kali dilihat tuh tampilannya kan. Kalau tampilannya kayak kelihatannya bagus, pasti dari dalam hatinya pun ikut bagus juga pastinya. Enggak kan? Kusut lah ya.
1: Iya, apalagi kalau pagi-pagi dah cantik, dah ganteng kan. Semangat kita pun makin membara kalau bahasa gitu tuh kan.
2: Nah, selain mempersiapkan untuk membeli satu lah setidaknya nanti nih, teluk belanga sama baju kurung nih kan atasannya nih. Untuk aksesorisnya nanti Mbok Abang yang di sini nih nanti ada persiapan kah, entah mau songketnya yang corak apa kah, yang warna apa.
1: Nah, kalau kita kalau di cewek nih ya, kan tadi aksesorisnya kita pakai selendang. Pakai selendang tuh biasanya menyesuaikan dengan corak roknya gitu. Misalnya corak roknya tuh agak corak insang warna pink misalnya cewek tuh. Diusahakan enggak selendangnya sama coraknya gitu. Terus biasanya ditambah kayak bros manik-manik gitu lah kalau cewek, biar memperindah gitu. Kalau cowok nih tak tahu enggak ya apa-apa aja yang dipakainya nih.
2: Ada ketat Bang atau cuma mau ganti baju kurungnya aja, songkok tanjanya tuh masih pakai yang lama.
3: Oke, kalau saya ya baju yang baru tuh bagusnya itu sesuai lah dengan kain songketnya, jangan pula beda gitu kan. Biar apa ya, tampilannya pun sesuai dan
1: biar
3: juga
1: serasi
3: lah, cocok lah, klop gitu pokoknya.
1: Masa nak kuning dengan merah kan, atas merah bawah kuning pula.
3: Gitulah ya pokoknya. Kalau kepikiran warna sih belum ada nih, karena saya belum membayangkan gitu ya bagusnya gimana. Nanti habis ini saya mau lihat dulu ya.
1: Jadikan kejutan ke nih ke kami ini.
3: Jangan pula dibongkar semuanya, nanti kan enggak surprise lagi dah dia.
1: Enggak jadi kejutan pula kan. Udah terbayang dah Bang Rio pakai baju ini nih nanti nih.
3: Terbayang-bayang loh.
2: Berwibawa sekali itu.
1: Atau gini, Mbak Monik nih mau menyesuaikan warna nih dengan pakaian nih.
2: Boleh, kita satu tim, kita satu warna. Kita cari sama-sama ya kan.
1: Jadi trio benar kita nih berarti nih.
2: Posting lah tuh. Inilah yang yang kita bicarakan di Teluk Belanga kemarin tuh, tanggal sekian.
1: Jadilah kita pengibarnya kan bertiga kan ya. Baju sama pula. Alah
2: terdengar pula nanti kan. Lalu betul lah dipanggil kita untuk mengibarkan bendera nanti.
3: Oke lah itu ya.
2: Oke Mbok Abang, mungkin untuk sementara Teluk Belanga sama baju kurungnya bisa kita break. Bisa kita istirahatkan dulu, kita sambil mendengarkan lagu yang akan kita nikmati dengan cuaca Pontianak yang lagi gerimis sejuk nih Mbok Abang.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Halo Bu Abang, pukul 14.40 kita akan mengkumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan wilayah sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, Mbak Abang, tadi kan kita udah dengarkan kumandang azan dan melakukan sholat juga kan bagi kaum muslim. Sekarang kita lanjut lagi nih, Mbak Abang, ya Mbak Monik ya.
2: Iya,
1: kita lanjut lagi di pembahasan tadi tentang baju kurung dengan teluk belanga, ya.
2: Abang. Nah, kalau kita perhatikan nih, Mbak Abang, pakaian tradisional nih bukan sekedar pakaian yang menutupi badan kita, tapi juga memperindah penampilan. Apalagi kalau udah pakaian tradisional nih, tentulah mencerminkan nilai adat istiadat dan identitas suatu masyarakat, Mbak Abang. Nah, kayak teluk belanga sama baju kurung tadi, Mbak Abang. Apalagi kalau misalnya kita yang gunakan nih dah anak-anak muda kayak saya Mbok Monik atau Mbok Put, Bang Iyo nanti Bang nih Iyo. Pastilah nanti dah dipadupadankan dengan hal-hal yang lebih modern.
1: Biar tak ada bosan gitu kan.
2: Kalau kita perhatikan pun nih Mbok Abang, pakaian-pakaian baju kurung sama teluk belanga nih, tak ada lah yang warna-warnanya hanya kuning atau hijau. Nanti tuh ada juga yang warnanya hitam, dah biru. Namun pentingnya nih Mbok Abang, walaupun kita terus diupdate nih, terus berkembang pakaian tradisional nih mengalami perubahan kini, banyaklah nanti kita nih tetap harus memperhatikan kalau misalnya hal-hal yang diupdate atau dikembangkan nih tidak menyalahkan tidak dari adat istiadat kita. Entah nanti baju kurungnya terpotong pendek lah.
1: Tetap tahu cara makainya aja ya, ya Mbak Monik ya. Kalau misalnya acara-acara khusus memang yang diwajibkan untuk pakai teluk belanga tuh, kalau bisa nih usahakan kita tetap pakai teluk belanga yang biasa kita gunakan, sewajarnya gitu.
2: Memang masih sopan, masih longgar.
1: Apalagi ini kan biasanya tuh banyak modifikasi-modifikasi gitu. Nah, sebenarnya tidak menyalahkan orang yang memodifikasi karena itu kan apa namanya? Memodernisasikan
3: mengikuti tren yang ada kan.
1: Biar apa namanya? Biar tetap
2: lebih cocok, lebih
1: terus
2: cocok. Bahasa kita tuh lebih trendy apa? Lebih trendy itu ya.
3: Mengikuti zaman lah ya bahasanya.
1: Itu.
2: Jangan sampai karena terlalu mengikuti tren nih hilang pula ciri khasnya kan.
1: Walaupun desainnya sederhana nih Mbak Abang. Nah, kalau dipakai itu mancar lah kita nih. Nah, sebenarnya enggak nyalakan yang udah memodifnya nih. Karena dimodif lah yang jadi apa namanya? Oh, anak-anak muda tuh jadi makai nih. Nah, jadi tidak menghilangkan warisan budaya karena kita nih sebagai anak muda gak nih, Mbak Abang wajib gak apa melestarikan warisan budaya ya, Bang Yoyo.
3: Iya, betul.
1: Jangan pula nanti anak cucu kita nanti tuh tak tahu pula anak pakai baju teluk belanga coraknya apa.
3: Corak insang lagi kan gitu. Kalau misalnya kita pakai baju teluk belanga, baju kurung pastilah ada kain corak insangnya.
1: Itu khusus di Pontianak tua kita pakai baju corak apa?
3: Kain corak insang. Ya, nah, Mbok, kalau kita ngomongkan kain corak insangnya, jangan kita lihat cantik coraknya aja. Di balik kain tradisional khas Melayu tuh sebenarnya ternyata ada sejarah dan filosofinya yang menarik nih, Mbok.
1: Ini banyak yang pada tahu nih.
3: Nah, ini banyak yang tahu nih ya.
1: Boleh dah apa tuh, Bang Yo?
3: Nah, nih berdasarkan informasi nih ya dari RRI Pontianak dalam tulisan Makna Filosofis Tenun Corak Insang Pontianak. Jadi, corak insang merupakan salah satu tenun tradisional masyarakat Melayu Pontianak dulunya. Nah, kain ini nih digunakan oleh kalangan bangsawan khususnya di lingkungan Istana Kadria Pontianak. Nah, tapi seiring waktunya corak insang ini semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Nah, yang menarik tuh dari namanya ya, corak insang. Motifnya tuh terinspirasi dari apa tuh? Nah.
1: Apa kalau insang tuh biasanya danuju apa tuh?
3: Dari insang ikan pastinya ya. Kenapa ikan? Karena kehidupan masyarakat Pontianak dari dulu itu ya memang sangat dekat dengan sungai, terutama Sungai Kapuas lah ya.
1: Terutama Sungai Kapuas lah ya.
3: Apalagi ya
1: yang biasa kita lewat kalau lagi pergi atau di jalan tuh.
3: Sungai Kapuas panjang gitu kan. Termasuk kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Karena kebanyakan masyarakat dulu tuh kerjaannya itu ya nelayan. Jadi insang sendiri ini merupakan bagian penting bagi ikan untuk bernapas. Makanya menurut informasi RR ini, corak insang ini memiliki filosofis tentang napas, hidup, dan bergerak. Jadi kan ini bukan
2: dalam rupanya ya.
3: Dalam sekali, ada filosofisnya. Kain pun ada filosofisnya. Jadi kain ini bukan sekedar kain dengan motif yang cantik ya, bawa-bawa abang-abang sekalinya. Ada pesan tentang kehidupannya, tentang hubungan manusia dengan alam sendiri. Dan juga tentang semangat terus bergerak dan berkembang. Menarik dah, Bo?
1: Menarik sekali. Nah, ini banyak nih anak-anak muda sekarang yang tidak tahu tuh kenapa bulan acara insang mungkin dah dari sananya kan.
2: Jangan juga apa filosofinya nih. Bentuk corak insang pun apa ada kali yang belum tahu. Entah dikira cuma corak-corak biasa.
1: Kan karena pemuda ya buatnya gitu ya, maka corak insangnya lah gitu.
2: Nanti lah ya saya perhatikan, Mbok Put. Nanti udah tanggal-tanggal 23 Oktober tuh kalau misalnya ada corak-corak Mbok Put, inilah rupanya corak-corak insang yang kakak bicarakan ya.
1: Iya, apalagi warnanya gak kan, warna-warna yang yang enak lah kita pandang.
3: Apalagi, ya betul.
1: Apalagi kalau cewek nih ya, beragam pula warna-warna.
3: Ada warna pink lah, warna
2: ada warna pink warna
3: ya. Tapi coraknya tetap corak insang ya, jangan corak yang lainnya.
1: Khusus di Pontianak harus pakai corak insang ya.
3: Biar enggak beda lah sama yang lainnya.
1: Iya.
2: Dan mulailah dicari-cari warna-warna apa nih kesukaan Mbok Abang untuk corak insangnya, untuk baju kurungnya, untuk belangannya. Sampailah ke songket-songket, tanjak dan kopiahnya nanti Mbok Abang.
1: Iya, harus dicari dari sekarang nih kan. Betul. Masih berapa hari lagi sih? 23 hari lagi kan nih.
2: Yang mau check out apa sih, beli-beli online pun masih bisa nyampai kok Mbok Abang.
1: Masih bisa. Mumpung masih lama nih ya kita yang ingatkan Mbok Abang nih.
2: Pokoknya nanti kita melayukanlah Kota Pontianak nih di hari rayanya.
1: Nari apa kita? Nari Jepen kah? Pakai baju belakang ya.
2: Pokoknya kalau dah tak ada suara kami itu lagi berjepen lah kami Mbok Abang.
1: Di bawah ya. Mumpung pakai baju tolak banget kan. Baju kurung lagi itu.
3: Pas-pas lagi tebo foto tuh ya. Cantik-cantik lah tuh ya Mbok-mbok nih.
1: Sebenarnya itu yang harus kita posting-posting tuh biar orang-orang tahu gak kalau kita nih ada baju kurung dengan baju telok belanga dengan corak insang yang cantik gitu kan.
2: Mbok Abang, betul tuh Mbok Put. Apalagi kita nih sebagai

0: Karena ya.
1: Lihatlah, Mbak Monik dah sampai ngapa dia tu?
2: Terpelecok saya Mbak.
1: Saking semangatnya ya bahas lo belangan ni, dah sampai terpelecok dia mulut.
3: Nah, Mbak Abang, tak terasa lah kita ni dari penghujung perbincangan bergaya hari ini.
0: Kita lanjut lagi.
3: Nah, banyak hal yang kita bicarakan, yang kita simak dari kebudayaan Mbak Abang. Dari Melayunya hingga bagaimana warisan tradisional ini tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Mudah-mudahan Mbak Abang, obrolan kami hari ini bisa menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita untuk terus mengenal dan melestarikan budaya daerah sendiri. Jangan kemana-mana Mbak Abang, karena habis ini kami masih punya program menarik lainnya. Masih bersama saya Mbak Monik, bersama teman rekan-rekan magang saya Bang Rio dan Mbak Putri juga, tetap di Pro 4 RRI Pontianak Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Jangan kemana-mana ya, kita nanti ya. Setelah ini jam 3, jam 15.00 WIB waktu Indonesia Barat, kita akan melakukan ada acara program Pro Dangdut. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan,
1: Barat.
0: Oke.
3: Bagi Mbok Abang yang mau bergabung tuh, dah bisa lah Bu, dah bisa lah menghubungi kami di WA kami di 0811570093 untuk kita berdendangkan lah lagu-lagu Pro Dangdut kita Mbok Abang.
0: Selanjutnya kita dengarkan lagu terlebih dahulu ya, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, Dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Atau Mbak Abang yang mau request-request lagu nih, silakan langsung aja di Pro4 ya Mbak Abang. Nah, kita lihat dulu nih, ada enggak nih?
1: Udah ada yang mau bergabung nih.
0: Ah, kita angkat dulu nih Mbak Moni. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Caca.
0: Kita adalah siapa nih?
2: Buat adik-adikku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Anak-anak, ada anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.
1: Apa tuh makna?
0: Kita adalah siapa nih?
3: Kita siapa nih? Siapa nih?
2: Cik Nur alias Cik Ceri, ceria sepanjang hari di Bakal.
0: Alah, mau request lagu apa nih Cik Nur?
2: Oh, Menuntun Rindu saja.
0: Menuntun Rindu. Itu siapa penyanyinya?
2: Sylvia Ma.
0: Sylvia Ma ya. Ah, sambil dicari-cari nih, bolehlah salam-salam dulu Cik Nur.
2: Ya, siapa salam dulu ya banyak tak ingat nama putri. Apa nama tadi tuh? Siapa-siapa tadi tuh?
0: Oh. Ada Mbok Monik, ada Bang Yo. Ada saya Putri.
2: Putri ya.
0: Yeah.
2: Iyalah, pokok yang cantik-cantik, anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semoga ada yang nyangkut jadi penyiar di Pro 4 Pro 1 ataupun Pro 2. Cik Noh doakan. Amin. Yang nanti bisa bersambung lagi.
0: Makasih Cik Noh.
2: Lanjut. Sapaannya terutama buat Kak Wardi sama Mak Yohana, buat Aura, Pak Mo juga, Dino Pal 9 juga, ada Mak Kam, Bu Aja Arfia juga, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin. Laju sikit ni.
0: Lanjut.
2: Bang Suko Tina Iman. Nathan Rai, Bang Andrea Pan juga.
0: Lanjut.
2: Kak Ani Gang Kurma. Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Ada lagi Cik Noh?
3: Ada lagi nak?
2: Ini Niko Jakarta Baye. Lina di Padang Tikal juga. Lanjut Mak Anjang Siti dan Emel di Kuala Dua. Juga ada Mbah Kakong, Awi dan lupa dah, orang rumah lah pokok.
0: Ya, sampai lupa dah.
2: Dua pasangan yang serasi, buat Awi dan siapa ya, lupa lah. Belum
0: itu?
2: Serap. Pengantin baru belum serap anak Ceno. Lanjut. Ada juga ini Nita Pak Blu Ace, buat Hendra Gunawan, Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, juga Diona di Kupang. Lanjut. Buat Manis Manila, buat Ladung Segedung, buat Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit yang lain. Semua El Nichan lupa pula.
3: Semua-semuanya lah ya.
2: Titin Sumarni.
0: Dah dapat nih lagunya
2: terkecuali.
0: Itu
2: dari A sampai Z semua.
3: Semua-semuanya lah.
0: A sampai Z. Dah dapat dah kita lagunya nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kita cari lagi nih, siapa lagi yang nak masuk nih? Ada enggak yang nak masuk lagi nih, Mbak Monik?
1: Kita lihat dulu ya. Abang yang nak bergabung nih, silakanlah dihubungin dari nomor yang udah ada dari kemarin-kemarin, Pak Abang.
4: Halo.
1: Perdangdut.
4: Orang itu adalah kita.
1: Dengan Mbok siapa nih Mbok?
4: Aura di Simpang Banjar.
1: Okay. Ada request lagunya nih Mbok?
4: Minta lagu Evi Tamara, judulnya Permata Hati.
1: Evi Tamara.
0: Evi Tamara. Permata hati. Ya.
1: Okay.
0: Kita cari lo ya Mbok.
1: Okay. Ditunggu lagunya nanti.
0: Ya.
1: Yes, siap.
0: Salam Mbok.
4: Iya, salamnya tadi ada Mak Noh Bakau, Ibu Mariani, terus buat Ibu Ana, terus buat Pak Elmi, terus buat siapa ya? Koko Ali, Koko Wendy, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, terus buat Juleha, Pak Am dan Hananya, Kak Al sama Bang Abiantonya, Mama Eti, Mama Mukmin. Terus buat Mama Nurul, Mam dengan Papa Nurulnya, buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, Kak Manis Manila, buat Kak Nita, buat Kak Yunita, terus buat Kak Ida, buat Mbak Kakong, buat Abang Kapal, buat Bang Hendra.

0: Ah, lupa dah. Buat semua-semua dulu lah ya.
1: Okay, terima kasih atas request dan salam-salamnya nih, Mbok.
0: Iya, makasih banyak lah ya, salam kenal lah ya.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Baik lah ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Yang mau gabung silakan bergabung dengan menghubungi kami ya di WA 0811 570 00943 dengan nomor teleponnya 0561 571 571.
1: Nah, ada gini.
2: Okay. Lagi enggak? Oke. Okay. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut
2: adalah kita.
3: Dan kita adalah Bung Jaka Suara.
2: Oh, Bung Jaka Suara.
3: Alhamdulillah. Bagaimana adik-adik baik semua
2: ikan? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah,
2: nih.
1: Bang.
2: Gimana, Bung? Sehat juga, Kak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
3: Sebuah lagu Bung Roma bisa.
1: Boleh. Yang judulnya apa nih, Bang?
3: Pipa Dangdut.
1: Hah?
3: Pipa Dangdut.
1: Pipa Dangdut.
2: Pipa Dangdut.
1: Ya, Roma Irama. Okay. Sambil dicari nih, ya, bolehlah salam-salam.
2: Bolehlah sapa-sapa dulu nih, sapa-sapa.
3: Imran Ahmad ya di Kuala Ambawang juga ada. Wak Sangka di Kakap juga ada. Hendra di Mempawa. Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Elnichan juga ada. Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Manjang Siti di Ola Kubu, Imel di Kuala Dua juga ada. Mbak Kakung Dereto, Mbak Lesim di Rasau Jaya juga ada. Manis Manila juga ada. Herman di 28 Oktober. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Itu aja dari Jaka Suara. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Oke.
1: Karena udah ada 3 lagu nih, kita lanjutkan dulu ke lagunya ya, Babang. Nanti Babang kalau mau request-request lagi tinggal hubungin Pro 4.
2: Oke.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, Bu Abang, siapa lagi nih yang mau request-request lagu dangdut, langsung aja kita hubungin ke Pro 4. Nah, ada lagi nih, kita jawab dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
1: Yang biasa, Bang Wardi.
0: Bang Wardi. Nah, request lagu apa nih, Bang?
1: Kalau ada dari Anis Fitria.
0: Apa tuh?
1: Judulnya tuh gak salah, Kenangan Cinta.
2: Kenangan Cinta.
0: Nah, sambil dicari dulu nih, bolehlah salam-salam dulu. Nah,
1: sambil cari dulu. Buat pertama buat Putri juga ya. Buat Monica juga. Buat Bang Rio juga.
3: Okay, siap.
1: Ada pula ya. Lanjut Bang Bokwin juga lah ya. Kalau ada
3: ada ni,
0: ada masih kami.
1: Oh ada ya.
3: Masih ada ni.
1: Ada. Mana buat Aura Pak Mok tadi. Terus buat Cik Nur Bakau. Buat Manjakan Suara. Terus buat monitor setiap rompak juga ya, kayak Mahendra. Pak Syukur di Selpa juga. Buat Makam, Bu Ana Manjang. Kak Emang Bang Junai juga di Selpa juga ya. Buat Manurul, Mama Ririn, dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali.
3: Buat sampai Z ya semuanya.
1: Tanpa terkecuali lah.
0: Oke,
1: Bang Rio, Mbak Putri juga Monica sama bertugas.
3: Terima kasih.
1: Ya, makasih juga. Assalamualaikum.
2: Oke, untuk Bu Abang yang belum bergabung, silahkan di nomor telepon kami itu, Bu Abang. Yang biasa nih, halo.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Nah, dengan Bu siapa nih?
4: Sama Bu Tini, Febrian Tini.
2: Aduh, dengan Bu Tini, ada requestnya Bu Tini?
4: Lagunya kalau ada dari Roma Irama.
2: Roma Irama, yang judulnya?
4: Ini lagu
2: Mbok Roma Irama udah lah tadi tuh. Ada penyanyi lain kak? Iya udah ada tadi.
4: Ini aja lah, Imam S. Arifin ya. Senandung Rembulan.
2: Senandung Rembulan. Oke, sambil Mbok Win carikan untuk Mboknya nih, ada tak salam-salam nih?
4: Salamnya terutama buat yang lagi pada siaran.
2: Siap.
4: Siapa apa ya, Putri, Rio, itu sama
2: Mbak Monik nih, saya. Alah, saya bawakan Mboknya nih, tak ingat sama saya.
0: Salam
4: buat Mbok Win juga, buat Bang Niko, buat Bang Deddy, Mama Nurul, kayak Mas Elpa, buat Nathan Drive, Mama Eti, Kak Emil Chan, Kak Juleha, buat Bang Jafar, Kanila, Kak Tina juga, Kak Nurjana, Bang Rosi juga, Aura Pak Munya, Cenur juga, Nimarani, Ayu Greva, Mbak Lasiem, Kak Amanis Manila, Maunggal juga, buat Bah Kakung juga, Kak Wandi juga, buat Kak Anista, Bang Herman juga, dan Bang Darul. Bang Badol juga. Buat semua-semuanya lah ya, makasih ya.
2: Oke, terima kasih requestnya Mbok. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, Mbok Abang siapa lagi yang akan bergabung nih? Apakah sudah ada?
3: Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ada lagi enggak yang mau bergabung? Silakan hubungi kami di Pro 4. Halo.
1: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Juleha.
3: Oke. Ya, Mbok Juleha.
1: Batu Laya.
3: Ada requestan lagunya apa nih?
1: Minta lagu Maggie Jet ya. Lagunya Patah Tulang.
3: Patah Tulang.
1: Iya.
2: Nah, sambil dicarikan lagunya nih Mbok, ada salam-salamnya enggak Mbok?
1: Salamnya buat Mbok Abang yang ada di studio seperti Bang Rio, Mbok Monica, Mbok Putri, Mbok Win. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua.
3: Amin.
1: Juga buat Kak Tini tadi, buat Wardi, buat Bang Hendra yang ada di Mempawah, buat Mama Nurul, Pak Nurul, buat Kak Ani Maharani, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Ibu Ana, Reopan, Mak Kam, Buah Jahbiah, Kang Tabib Ade, Bang Jafar, Kak Nila, Cek Nur, Bang Yahya, Bang Awi dengan Kak Sumi, Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Anissa juga, Aura Pak Mo. Ada tetangga saya tadi tuh yang masih ngais-ngais batu, yaitu Mas Eko. Selamat ngais batu ya Mas Eko ya.
2: Semangat Mas Eko.
1: Semangat Mas Eko.
2: Iya. Masih ada salam-salamnya tuh Mbok.
1: Pokok sekalian dia jaga warung, sekalian dia gak ada kegiatan di luar lah tuh. Pokoknya semangat. Okay. Buat Bang Iwan, Kak Tin, buat Oma yang ada di perumahan Borneo, buat Kak Manis Manila, buat Kak Yunita di Landa, Anissa Pak Bulu Ace, Kak Skalanting, Bang Deden Pekanbaru, Bang Badul di Kepara, buat pagi ya. Nah, semua-semua lah dari A sampai Z lah.
3: Ya, semua-semuanya lah ya.
1: Monitor semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Tidak kurang duit.
3: Iya, pasti itu ya.
1: Mudah-mudahan kita-kita semua sukses.
3: Amin. Terima kasih.
1: Dan sampai seterusnya. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh dan soleha.
3: Amin.
1: Yalah, buat mbok-mbok abang semua, makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah dapat nih 3 requestan lagunya. Jadi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini ya, dari requestan lagu buat abang sekalian. Oke.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: selamat sore, kembali lagi sama kami ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: Rita.
0: Oke.
1: Masih di frekuensi 94,3 FM Pontianak dengan siapa di sini?
2: Dengan Bang Hendra Mempawa.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, ada request-requestnya, Bang?
2: Lagu Roma Irama udah belum?
1: Roma Irama udah tadi, Bang.
2: Allah ya, apa ya? Tunggu dong. Saya minta lagu Joni Iskandar lah.
1: Lagu apa, Bang?
2: Aku bukan pengemis cinta.
1: Oke, aku bukan pengemis cinta. Sambil cari.
2: Kalau boleh tahu nih dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Monik di sini nih, Bang.
2: Oh, salam kenal buat Mbak Monik ya.
1: Salam kenal juga. Ada salam-salamnya enggak, Bang?
2: Apa tuh?
1: Salam-salamnya.
2: Ada dong.
1: Oke, sila-sila.
2: Nah, salam pertama, salam kenal lah untuk Kak Monik ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Salam lo kita dengan monitor-monitornya.
1: Iya.
2: Untuk Kak Elvichan, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, buat Bang Amin Sanjaya, Ismail Singkat, buat Cik Nur di Bakau, buat Jaka Suara, Anissa di Uka, buat Aura Pak Mo, buat Julaiha di Panjabakti, buat Wardi di Sungai Rengas, buat makam kita, buat Mak Anjang Siti di Olah-olah Kubu, buat Mama Ririn, untuk Koko Ali Mbah Kakungnya, buat Pak Niko, buat Bang Deden di Pekanbaru, untuk semua-semua lah ya, Mbak Monik ya.
1: Oke, siap, Bang.
2: Monik, sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas request-nya. Lanjut lagi, ini ada siapa abang nih?
3: Siapa pagi nih? Kita okay, angkat dulu kali ya. Pro Dangdut.
0: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Kita adalah siapa nih?
4: Elni di Sungai Rengas, Mbok Monik.
1: Oke.
0: Okay. Beda lagi nih. Oke. Okay.
4: Assalamualaikum, belum mulai malam.
1: Waalaikumsalam. Nah, request lagu apa nih, Mbok?
4: Mbok Monik, kirim salam de anu ya, apa lagu Seujung Kuku dari LP Sukaisi.
1: Seujung Kuku.
0: LP Sukaisi. Oke. Okay.
1: Ada salam-salamnya enggak nih, Mbok?
4: Ya, salam-salamnya tadi buat Bang Hendra di Mempawa, terima kasih sapaannya. Buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjananya, Bang Syukur Kak Tina, Bekai Mas Elpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, makasih sapaannya Kak Tini. Buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, buat Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke,

0: Bang Amin Kak Ayang, buat Bang Adi di apa? Di Tangrai. Nah, buat Koko Andi, Koko Ali, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang. Buat Bang Dino, Kak Murni. Nah, buat Mak Jang Siti emailnya Kak Amosyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, serta istri, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan. Buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padilla. Buat Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin. Ah, buat semua-semua lah Mbok Monik ya. Buat Mbok Monik, buat apa Bang Hio, buat apa Mbok Win.
1: Oke siap Mbok, terima kasih salam-salamnya.
0: Mbak Putri
2: Mbak Putri,
0: kan?
2: Ya betul-betul.
0: Dah, makasih Mbok. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Ada lagi ya nih. Nah, kita angkat kalau ada lagi nih. Untuk Bu Abang nih yang mau agak udah ada gini. Kita angkat dulu nih. Bang,
2: dengan siapa nih?
3: Halo.
2: Halo. Dengan Abang siapa nih? Waalaikumsalam.
3: Bersama Imran Ahmad Ambawang Kuala.
2: Oke.
3: Kubu Raya. Kalimantan Barat. Pontianak.
2: Lengkap dah ya.
3: Indonesia.
2: Indonesia. Oke.
3: Ini dengan siapa ya?
2: Saya dengan Bang Rio, panggil ya Bang Yo ya.
3: Bang Yo, iyalah. Untuk rekan yang sedang bertugas, salam kontak perdana lah ya dari saya, Imran Ahmad.
2: Imran Ahmad, ya.
3: Yes. Lagunya request lagu dulu lah ya.
2: Ya, sila sila request lagu apa tu?
3: Habis gelap terbilah terang ya lah ya dari Bang Haji Roma Irama.
1: Habis gelap terbilah terang. Udah.
2: Untuk Bang Haji Roma Irama udah ada tadi tuh di request lagu tuh Bang.
3: Udah keluar ke dada ya.
2: Boleh lagu lain tuh Bang?
3: Kalau gitu King Nasar ya lah.
1: Judulnya
3: Aku Bukan Rahwana.
2: Oke. Ada salam-salam siapa enggak nih?
3: Salamnya wabil usus lah ya untuk abang dengan Bu kita tu berdua yang sedang anu ya magang ya.
2: Betul.
3: Soalnya tempat saya sini ada enggak budak magang nih. Ayolah. Semoga sehat selalu lah ya.
2: Amin.
3: Semoga untuk menggantikan Mbak Win ini semoga lancar lah ya. Mbak Win dapat berehat lah nih.
2: Ah, bisa cuti lah dia.
1: Aduh.
2: Bisa istirahat ya.
3: Salamnya buat Mbak Emma Selva sama Bang Junai, Aura Pak Mo, buat tadi itu ya Kak Enechan ya. Salam sehat selalu lah. Buat Mak Nurul dengan Pak Nurulnya. Buat Manjang Siti, Kak Nur Bakau, Makam, buat Bang Yaya, buat Bang Amin Sanjaya juga, buat Ibu Aja Arbia, buat semua-semualah ya tanpa terkecuali ya, buat rekan-rekan kelompok yang sedang mendengarkan, salam sehat, semoga untuk menjalankan aktivitasnya lancar aja lah. Oke, abang-abang, mbok-mbok, terima kasih.
2: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Mbok Abang, sebelum kita dengarkan lagu yang udah di request tadi tuh, nah kita bertiga trio magang nih Mbok Abang. Kita pamit dulu. Nanti bakal dilanjutkan dengan Mbok Win. Tetap di Pro 4 94,3 FM. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Uin, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar, Mbak?
1: Baik.
0: Siapa nih? Mbak siapa nih? Kak siapa
1: Anista
0: nih?
1: Anista Diuka, Mbak Uin.
0: Oh, Mbak Anista Diuka. Baiklah, ngomong-ngomong kita lagi apa
1: ini? Saya mau nanya dulu, Mbak Uin.
0: Apa tuh?
1: Apa enggak ada sarapan pun lagi, Kak?
0: Oh, jeda dulu. Nanti minggu depan baru ada.
1: Oh, gitu. Ada yang magang kali ya? Iya, Mbak Uin. Minta lagu ini, Mbak Uin.
0: Apa tuh?
1: Kenyataan dari Mega Mustika.
0: Kenyataan.
1: Iya, salam-salamnya. Buat Mbak Uin sekeluarga selalu.
0: Amin. Makasih.
1: Buat Bu Ana di Tangkai, Mama Nurul, Cik Nur, buat Bang Niko dengan Kak Tiniknya. Buat Bang Iman Maye selalu. Buat Bang Awi dengan apa ya yang baru. Buat Ismail, Indra, buat siapa lagi ya? Buat ini Suwan Asi, buat Agus.
0: Halo? Halo? Halo? Waduh, putus. Kenapa nih Mbak Nista? Ada apa nih? Gangguan ke? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. kakak kita nih. Kita adalah siapa?
2: Halo Mbak Win.
0: Apa suara tak ada nih?
2: Ada nih.
0: Oh, ada nih. Mana gak sana sejuk-sejuk gak sana tuh?
2: Bukan lagi sejuk, Mbak Win. Sejuk panas tadi.
0: Sejuk panas, Allah. Maklum lah kemarin udah panas.
2: Habis hujan tapi masih gak berkeringat nih ya.
0: Kita sini kesejukan.
2: Oh iya, di studio sih memang kesejukan.
0: Oh, di
2: karena
0: luar
2: AC.
0: Tak ada gak di luar pun sejuk gak? Apa karena itu kali ya. Kak Emma biasa di Eropa gitu di.
2: Bekincang, Mbak Win.
0: Oh iya, biasa mang dah kena air tu kan.
2: Iya, kalau dah bekincang ya, keringat lah dia.
0: Iya, pantas lah.
2: Lagunya Mbak Win.
0: Apa tuh?
2: Abang sayang ya lah dari Ayu Soraya.
0: Abang sayang. Oke, kirim buat siapa Bang Sayang nih?
2: Salamnya buat Bu Ana, lah Dayang Tayang, di Tanrai 2.
0: Dap
2: Hidup nampak Bu Ana nih, kena hujan, kena timang.
0: Itulah.
2: Buat Bang Andreopan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Suko, Rade Tina. Buat Cece, Kinca Cece, nampak apa Kinca kak, dia dengan air hujan tu.
0: Iyalah, memang suka mang orang ini.
2: Apa ndak? Buat Makam, buat Bang Rosika Nurjana, Bang Imran Ahmad. Buat Wali Dikumpai. Bang Japar Kak Nila, buat Bang Niko, Mbak Tini, Bang Sofian, buat email Mak Yang Siti, buat Elni Chan, Aura Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya, sama istrinya Ayang, Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Padilla, Bang Jack, sama Kak Kartini, buat Bang Bahtiar alias Bang Kapal, Mbak Nita di Pablo AC, Julaiha di Majabakti, Kakanda Yahya, Cik Nur di Bakau, buat buat siapa ini? Buat Sijai, Perdus Maer di 28 Oktober, Cik Radia juga di Purnama, buat semua lah Mbok Winnya.
0: Yeah.
2: Mohon ampun, mohon maaf kalau nama yang ada belum tersapa. Maklumlah kalau udah lupa nih tak ingat. Kemana Kak Mbok Win? Tadi Kak ramai rasa di situ tuh.
0: Kan tadi dah pamit undur dah beliau tuh.
2: Oh iya Kak.
0: Sambil berpincang pamit undur.
2: Mbok Win.
0: Oh itulah, maklum lah. Si mereka ada.
2: Oke, buat Mbok Win makasih ya.
0: Iya. Kak Emma tayang-tayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Emma tayang-tayang. Iyalah satu lagi lah ya. pendengar kita ya yang ingin bergabung, siapakah ini? Oke, halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mana potensi lagi hujan ya?
0: Tapi udah berhenti hujannya.
3: Oh, berhenti.
0: Mau dikirim ke Jakarta.
3: Jakarta ya benar lagi panas bedangkang.
0: Jadi kirim sana
3: biasa Jogja Jakarta kan? Lagunya apa Cinta itu? Sabun Mandi ya, Mbak Win.
0: Cinta Sabun Mandi.
3: Ayah Jaja Miharja.
0: Belum mandi ya?
3: Iya, belum mandi.
0: Waduh.
3: Masih jalan nih mau pulang. Gabung dulu di Pontianak.
0: Harus.
3: Iyalah. Ada kan lagunya Mbak Win?
0: Ada. Ya. Ini spesial nampaknya ini.
3: Ya spesial buat yang di Karibakti lah.
0: Asik.
3: Salam-salamnya semoga Mbak Win sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Lancar segalanya.
0: Terima kasih Pak
3: Rijo. Untuk Katini sehat selalu. Kak Emma Selva, Bang Juna. Makam Aura Pakmu, Bang Indra Mempawa. Untuk makam, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul. Untuk Nur Bakal dan untuk semua wanita perempat se 14 kabupaten di Pontianak dan sekitarnya. Terima kasih Mbak Wi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Iya baik Bu Abang, Cinta Sabun Mandi dari koleksinya Jaja Miharja. Oke Bu Abang, silakan ingin bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut kita Mbak Wi.
0: Akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu lagi Mbak Wi. Udah tiap hari sekali ya Mbak Winnya.
0: Itulah.
1: Alhamdulillah kita bisa ketemu di udara ya.
0: Pastinya. Jadi lagu untuk spesial untuk Ayang nih apa nih?
1: Gelas yang retak ya lah.
0: Lama gelas yang retak. Tumpah lah kopinya tuh.
1: Dadah, itu kan ada hati.
0: Walah. lama gelas yang retak. Yalah.
1: Mansur kan?
0: Bang Mansur, oke.
1: Okay. Iya.
0: Mudah-mudahan ada nih.
1: Bang Kalamnya, Mbak Win, semua selalu support dia, ya.
0: Ini waktu pun tak. Ada pula tuh, gelas yang retak.
1: Kan gak saya minta tuh. Mansur.
0: Yang retak.
1: Mudah-mudahan gelas yang retak.
0: Kan belum ada kan, gelas yang retak.
1: Ya enggak itu ya, Nyunda Ababil, Maha Cinta.
0: Maha Cinta.
1: Minta Ababil. Adakah?
0: Mudah-mudahan ada.
1: Ada,
0: pasti.
1: Salam-salamnya buat Mbak Win lah, semua sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Hati-hati pulangnya sore, semua pulang ke rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Salam-salamnya mau aja lah. Boleh kena waktu udah kan habis ini kan. Mohon Allah beri kesehatan, nyata kesembuhan Bang Mbak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh Mbak Abang dan ingin dekat sama orang yang jauh gak? Baiklah, satu lagi lah. Halo Pro Dangdut.
2: Kenal ngajak ngandir orang.
0: Halo, aduh siapa nih? Oke, silakan. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amin, nampak di dalam studio itu, Bu Win. Siapa dia itu?
0: Itulah kakak-kakak kita nih.
3: Lagunya, Bu Win.
0: Apa tuh?
3: Lagu Mandi Madu kalau ada.
0: Mandi Madu? Mandi air lah.
3: Kirim salamnya dari A sampai Z ya. Dari
0: Alif
3: sampai Laya.
0: Wasangka, mohon maaf.
3: Yang pernah menyapa-nyapa saya, makasih.
0: Wasangka, ini lagunya udah. Halo. Halo Wasangka, ini lagunya udah kita pilihkan tadi, Elvis Kaisi. Ada lagu lain lagi kah?
3: Halo,
0: lagunya udah kita pilihkan dah tadi, Elvis Kaisi udah nyanyi.
3: Tersalah Mbak Win yang apa yang ada lah Mbak Win.
0: Pasrah benar Wak Sangka.
3: Tak ada ya satu lagu ni. Sebenarnya kalau tak ada lagu apa LP tu madu apa mandi madu. Lagu pasrah ya.
0: Oh lagu pasrah. Baiklah ya.
3: Kirim salamnya dari semua ya dari Alip sampai Lia ya ke Buin ya.
0: Siap.
3: Oke, yang mana belum kena sapa maaf ya ni waktu terpepet ni. Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangka. Baiklah Bu Abang, sekaligus saya pamit undur diri. Makasih banyak Bu Abang yang sudah partisipasi di Prompat ya. Dari tadi menemani saya di sini dan juga rekan-rekan saya tadi ya. Terima kasih Bu Abang. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selepas ini akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Bang.
4: Ya, ngapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi dulu ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itu dah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dia ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi
4: betul-betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa bak sayur ni tawang

0: Lo pago.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Yusuf Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Yusuf Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak. Yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Fasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah, binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud. Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Fasin dengan Fatimah itu, dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim. Makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Amaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung.

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School kata nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahak Head, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, buka lahan di sana kan. Kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Kebanggaan Umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata religi. Untuk bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat, bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih, bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air, menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok, bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancang itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukannya antara Melayu, Arab, Turki, waktu itu lah disatukannya. Jadi timbullah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk Kalbar, ada yang bilang dari Tangerang itu bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah jadi. Kami ngerjakan seperti ini. Nah, itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk Indonesia mungkin baru Ketapang nilai yang kayak ini.

Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: Masjid yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengabadikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun
0: tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan, harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.
2: Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bu Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Ya. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak. Sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil. Cicil misalnya membangun kantor bupati, kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis, di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Nggak ada gejolak sih waktu itu, semua setuju. Tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan, Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan, berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya, hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita, jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk pentas-pentas, tidak boleh, ya. Kecuali tari-tarian sakral. Kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini. Untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bameteng. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik kamar, ya. Kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan, ya. Perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat. Ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap, ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya. Warna pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat, menjelaskan jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak sub-suku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna. Karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak suku-suku Dayak yang menjadi yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol. Simbol perlindungan. Menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat. Dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat. Itu tokoh Dayak zaman dulu kala Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa enggak tupai, mengapa enggak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya. Satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja. Rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang. Jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi. Disitulah kita beracara. Seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
3: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Kan dimulai dari inovasi Garik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk. Jadi ini tentunya menjadi satu kekuatan untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen di dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah. Karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu Mak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu Emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk Emak dan Bapak.
2: Dek, maafkan Mak sama Bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan Adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang. Bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia.

dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radang menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radang, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Legenda Kita, sebuah acara yang mengetengahkan berbagai cerita-cerita rakyat Nusantara yang dikemas dalam sandiwara radio. Untuk Anda pendengar Pro 4 RRI Pontianak, kami hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami kembali hadir bersama cerita rakyat Nusantara. Inilah Legenda Kita, persembahan Programa 4 RRI Pontianak.
1: Pendengar, Indonesia kita ni sangatlah kaya akan keberagaman suku dan bangsa. Dan setiap daerah tu memiliki dan cerita secara turun-menurun dari ke generasi ke generasi untuk ambil hikmahnya dan petua di balik kisah tersebut dan untuk melestarikan keragaman kisah yang menjadi legenda di suatu daerah. Program Mak Empat menghadirkan sebuah program legenda kita yang mengangkat beragam kisah dan cerita rakyat Nusantara. Dan malam ini kami akan hadir dengan mempersembahkan sebuah cerita dari Kalimantan Barat dengan judul Mangku Milik. Nah, bagaimana ke ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama.

Nah, saudara, dalam silsilah kerajaan tu, di Sintang akan ada kita jumpa nama Abang Tambilang. Nah, Abang Tambilang ini ni memiliki seorang putra yang bernama Abang Penci, yang bergelar sebagai Pangeran Agung atau Sultan Agung. Sultan Agung ini ni dikaruniai dua orang putra, iaitu Pangeran Tunggal atau Sultan Tunggal dan Nyai Cilik. Dalam perjalanannya, kehidupannya tu, Pangeran Tunggal ni tidak memiliki seorang putra. Maka dia mengangkatlah anak adiknya Nyai Cilik yang telah menikah dengan Kiai Adipati Mangkunegara, yang bernama Abang Nata, menjadi putranya yang kelak akan menggantikan kedudukannya dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin. Ah, pendengar, semakin menarik kan ceritanya? Bagaimana kalau kita lanjutkan kisahnya? Pada zaman dulu, kota Sintang tu dikenal dengan nama Senentang kerana di kota ini ni banyak sekali sungai yang bersetentang, berhadap-hadapan seperti Sungai Lembak Kawi yang berhadapan dengan Sungai Durian, Sungai Lembak Tanjung dengan Sungai Keranji, Sungai Lembak Lebam dengan Sungai Pandan, Sungai Lembak Punggur dengan Sungai Melengkah, Sungai Lembak Anau dan Sungai Lengkawi, serta masih banyak lagi sungai-sungai lainnya yang ada di Kota Sintang. Ini yang letaknya saling berhadapan satu dengan yang lainnya.

0: Pada suatu hari, Mangku Milik bercerita kepada teman-temannya. Aku ni udah ke udik Sungai Kapuas sampai ke puncaknya. Tapi kelelanya aku belum pernah. Ada apa ya di sana? Aku ingin tahu. Apa kalian ingin tahu? Pendapat pertanyaannya dari Mangku Milik temannya terdiam. Mereka sebenarnya juga mengharapkan hal yang sama. Namun selama ini ni hanya diam menunggu kerana takutlah dia ni diolok-olok sebagai pungguk merindukan bulan. Namun setelah mendengar penawaran dari Mangku Milik, maka teman-temannya tu langsunglah setuju dengan keinginan tersebut untuk menyusuri sungai menuju hilik. Segala persiapan segera mereka lakukan, mulai dari membuat raket yang kokoh yang akan digunakan hingga perbekalan selamat di laut, serta tak ketinggalan pula membawa berbagai senjata tajam untuk melindungi diri kalaulah ada bahaya yang menghampiri mereka. Jadi setelah segala persiapannya sudah disiapkan, maka Milik ni mohonlah pamit dan doa restu kepada kedua orang tuanya dan keluarga lainnya untuk belajar mengembara. Lalu berhari-harilah mereka ni melewati arus sungai, dan jika di dalam perjalanan itu terlihat ada perkampungan penduduk, mereka ni singgahlah sambil menawarkan jasa untuk menempah parang atau alat kerja lainnya. Namun ini ni dilakukan kerana ingin mencari informasi tentang kampung yang akan mereka datangi itu. Hari demi hari mereka lalui dengan terus menyusuri aliran sungai untuk mencapai tujuan ke hilik. Semakin lama semakin jauh mereka dari kampung halamannya. Kerinduannya pun akan orang tua dan keluarga kerap mereka rasakan. Namun segera ditepis dengan keyakinan untuk mencapai tujuannya tu. Tapi segala rintangan mereka ni lalui tanpa sikit pun ngeluh, membuat nyali mereka tu surut, apalagi untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun ini berada di daerah asing, namun tetap pada tekad semula. Sudah berbulan-bulan lamanya mereka ni mengarungi sungai sehingga satu ketiga sampailah pada sebuah perkampungan yang bernama Senenteng. Di kampung ini ni penduduknya ramai yang ingin dibuatkan parang sehingga mereka jadi betah tinggal di sini. Kampung Senenteng ini ni, di kampung yang baru ini Sultan Milik sangat menarik pendengar suara koko ayam yang selalu berbunyi di waktu subuh, kerana suara koko ayam tu yang melalui didengarkannya tu bukanlah suara koko ayam kinantan yang dapat dimakan, melainkan suara manusia yang meniru suara koko ayam. Awalnya tu Milik dan teman-temannya beranggapan bahawa suara manusia yang meniru suara koko ayam tu. Namun ulah anak-anak yang suka nak cuba-cuba mengganggu, namun lama kelamaan risau gak mendengarkan mereka suara koko ayam tu dan membalasnya lah.
1: Mangkau jak yang bisa berkokok.
2: Baru tahu dia kalau aku bisa berkokok. Aku juga ahli berkokok. Mok lawan aku ya.
0: Tanpa terasa hari berganti, saat pagi menjelang seperti biasa Sultan Milik dan teman-temannya tu bekerja sebagai penempa alat-alat berdasarkan pesanan orang lain yang memang cukup banyak. Jadi sehingga tanpa terasa matahari pun mulailah meninggi. Petanda hari itu dah siang. Tiba-tiba dikala mereka masih asyik meneruskan pekerjaannya, datanglah seorang yang hamba raja yang tentunya saja mengejutkan mereka. Dengan sikap yang sopan dan ramah, hamba raja itulah bertanya kepadanya.
3: Maaf tuan-tuan yang gagah perkasa, hamba datang kemari ni hendak bertanya siapakah gerangan di antara tuan-tuan ni yang berkokok di perakit pada pagi tadi?
2: Sayalah yang berkokok, tuan.
3: Kalau begitu, tuan akan saya bawa untuk menghadap raja di sana sekarang.
0: Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Mangku Milik dan kawan-kawannya tu mengikuti hamba raja tu untuk ke istana menghadap sang raja. Dan sampainya di sana, mereka ni langsung dihadapkan kepada raja dan segera menghaturkan sembahnya.
2: Pati semua datang dari Udik Kapuas. Datang ke negeri ni untuk melihat dunia sangat luas. Apapun titah tuanku, raja akan kami junjung tinggi.
0: Sang raja pun hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menoleh ke pengawalnya yang tinggi kekar hitam lebam laksana idul ipipit dengan matanya yang liar dan tajam seperti mata burung elang. Melihat pandangannya, raja padanya tu sang pengawal hanya menyeringai dan dalam hatinya senang kerana melihat bakal lawannya yang seperti ayam kampung yang tak bertaji kerana perlawanannya tu Mangku Milik yang kecil, putih, bersih serta tak memiliki kesaktian dan kekuatan apa-apa.
4: Siapa nama kau? Dari mana asal daerah kau? Dan apa kerja kau di sini?
2: Nama hamba Milik tuanku. Hamba berasal dari daerah yang sangat jauh dari sini, iaitu daerah Udik Kapuas. Hamba datang bersama kawan-kawan hamba ini bekerja sebagai penempa alat-alat kerja tuan.
4: Tahukah kau saudara arti kokok ayam di pagi hari itu?
2: Mohon ribuan ampun tuanku, hamba yang hina ini tak ada tahu.
4: Kokok ayam itu adalah kokok ayam kinantanku ini. Siapa yang telah menjawab bunyi kokoannya tu, berarti dia siap untuk diadu dengannya.
2: Harap ribuan ampun tuanku, hamba hanya sekedar bermain dan cuma bergurau. Tak ada niat dan bermaksud hati untuk mencari musuh di daerah kekuasaan tuan ini.
4: Di sini segala perkataan raja adalah hukum. Alasan saudara tidak terima, sekarang saudara boleh pergi dan bersiap-siaplah untuk tampil di ganggang. Waktunya akan diberitahukan kemudian.
0: Mendengar keputusan raja yang tak disangka-sangka itu, gemetarlah seluruh tubuh Milik. Ia sangat tak menyangka nasibnya akan sejelek ini dan sangat menyesali perbuatannya.
2: Aduh Milik, ngapa berbuat macam ini ni? Seandain saja ku biarkan suara kokok ayam itu tanpa perlu menjawabnya, tentu kejadian tak ada kayak ini. Kenapalah aku ikut campur urusan orang lain? Apa yang harus aku lakukan ya sekarang? Bapa, ibu, tolonglah anandamu ni.
0: Perasaan Milik menjadi tak menentu. Ia berjalan berhoyong-hoyong sehingga harus apah oleh teman-temannya. Sepanjang perjalanan balik, tak seorang pun berbicara. Semua larut dengan pikiran masing-masing. Hal ini ni berlangsunglah selama beberapa hari. Bekerja pun mereka sudah tak enggan kerana dipikirannya bagaimana nasib Milik nanti saat bertanding melawan pengawal raja yang tinggi, besar dan kekar itu. Pada suatu ketika,
2: kawan-kawan, aku sudah mengambil keputusan. Apapun atau siapapun dia, aku tak peduli. Aku hadapi. Aku berfikir semua orang tu, semua nanti akan mati gak? Kita tak pernah tahu jalan untuk mati. Aku akan lawan dia sebagai seorang laki-laki. Udah bertekad, sudah bulat, harus menenangkan pertarungan ini. Kalian pun harus siap-siap menghadapinya.
0: Mendengarkan ucapan Sultan Milik yang sangat bersemangat, teman-temannya pun bahagia. Seolah-olah kata mati itu tak ada artinya. Lalu mereka bekerja kembali seperti biasa sambil menantikan waktu yang ditentukan raja untuk pertarungan tersebut. Tak lama kemudian datanglah utusan raja yang memberitahukan Milik untuk bersiap-siap mereka 3 hari lagi. Gelanggang akan dibuka pan pada hari itu tu. Mereka akan menyebut Milik beserta teman-temannya. Nah, Mangkuk Milik sudah siap dengan pertarungan itu. Jangankan 3 hari, seandainya hari ini saja, dia pun sudah siap. Kesiapannya yang ditandai dengan senyum di bibirnya membuat yakin teman-temannya akan keteguhan dan kejantanan milik, sehingga yakin akan memenangkan pertarungan ini. Tanpa terasa, waktu yang dinantikan tiba. Mangku Milik mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Mangku Milik tu menggunakan lambung kepala yang dihiasi bulu-bulu enggang raja dan hiasi lain, sehinggalah sangat suka cantik dipandang mata. Baju kulit kayu pusaka warisan dari orang tuanya yang dikenakan. Serat benang baju itu tu kasar namun terasa lemas dan kuat. Dan ada kekuatan manggis di dalamnya, iaitu akan merasa kebal terhadap senjata tajam. Model bajunya tu seperti rompi, tak sampai menutup hulu mandaunya. Jika pakaian itu dikenakan lengannya pendek sehingga leluasa untuk menggerak, cawat yang dipakainya dipilih yang terbaik dari pemiliknya.
2: Siapa yang tahu nanti aku mati? Jadi jangan sampai pakaian aku kenakan compa-camping dan dilihat orang ramai.
0: Akhirnya tibalah seruhan raja yang akan menjemput mereka. Milik sudah siap dengan pakaiannya, laksana panglima perang. Ia memang tak sekekar lawannya, tapi perawakannya yang pandai, yang semampai dan liut tak bisa dianggap enteng. Ia telah terbiasa berburu di hutan lebat dan sangat tangkas jika bergerak sekalipun di dalam hutan rimba. Tak beberapa lama kemudian datanglah ia di gelanggang pertarungan tu oleh ribuan penonton yang akan menyaksikan pertarungan tu. Banyak dari mereka yang sangat menyangka lawan yang tak berimbang ni.
3: Tuan-tuan yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara pengawal raja dan Mangkuk Milik di arena ni. Sebelum pertandingan, masing-masing pertandingan ni akan kita minta untuk menunjukkan kemahirannya di hadapan tuanku raja dan semua penonton yang ada di sini.
2: Oh Tuhan, lindungilah hamba. Jangan biarkan hamba mati sia-sia di pertarungan ini. Nampaknya hamba harus memiliki siasat untuk melawannya. Jangan sampai menyerang dahulu. Cukup hamba menunggu serangan saja.
0: Akhirnya saat pertarungan tiba, Raja Permaisuri dan Adinda Raja nan cantik cerita tu tibalah di gelanggang tu dan telah duduk di singgasana kerajaan dengan tanda tepuk tangan 3 kali isyarat agar pertarungan tu dimulai. Untuk babak pemanasan pertama kali, dipersilakan Milik sang penantang untuk tampil di gelanggang dan menampilkanlah gerakannya. Ia tu lalu menarik menirukan gerakan burung hantu ketika bulan purnama.
2: Tak tampil bergendang campan, hantu menari di radang bulan.
0: Melihat tarian Mangkuk Milik yang lemah gemulai menyebabkan jago raja tersenyum kecewa kerana mendapat lawan yang tak sepadan dengan keahliannya. Sehinggalah hanya memandang Mangkuk Milik tu sebelah mata ya. Saat jago raja tu memperlihatkan ketangkasannya, ia pun dengan gesit melompat ke sana kemari dengan mengeluarkan kesaktian yang dimilikinya. Semua penonton ni terpanah melihat ketangkasannya dan gesitnya jago raja itu tu. Semua berdiri memberikan tepuk tangannya. Namun melihat itu, Mangkuk Milik pun tak bergetar sedikit pun. Ia semakin yakin akan memenangkan pertarungan ini. Ia tu menyadari kalau dibandingkan dengan kekuatan jago raja tu, dia bukanlah apa-apa, namun dengan tekad dan akal yang dia miliki, ia bisa mengalahkannya. Dengan gagah berani dan sombong jago raja tu, kembalilah masuk ke arena bersama dengan mangkuk milik yang tadi tu, yang berjalan dengan penuh sederhana dan hati-hati dan merendah hati. Dan pertarungannya pun dimulai.

0: Mangkumili menganggap prinsip tak akan mendahului lawan, tetapi akan memancing lawan agarlah semakin penasaran, ingin menghabisinya. Ia tuh menari-nari dengan gemulainya, berputar-putar, memutari lawannya dengan hati-hati. Nah, hal ini nih yang membuat jago raja semakin kesal dan terpancing emosi.
1: Kenapa Mangkuk Milik hanya menari-nari ni? Apakah dia akan menyerahkan dirinya untuk dihancurkan oleh Kinantan Raja itu? Kasihan dia. Tak tahu bertanding dengan jago aja yang perkasa tu. Hai Milik, ayo bertarung. Kenapa kau ni yang berputar-putar je?
0: Melihat tarian Milik membuat jago raga semakin berang dan menyerang Milik dengan membabi buta. Namun apalah yang terjadi? Dengan gesitnya Mangkuk Milik menghindar dari serangan jago raja itu. Dan ketika kembali, mandau yang dipegangnya berhasil menebas tangan jago raja yang tak sempat ditariknya. Akhirnya dengan mandaunya ia pun berhasil memotong tangan jago raja itu, yang hanya bisa pasrah tak percaya dengan apa yang terjadi. Tangannya yang kebal namun ditebas oleh-oleh parang yang dianggapnya hanya layak untuk memotong ilalang itu. Suara gemuruh pun terdengar meringrengek jatuhnya jagoan raja ke tanah. Melihat lawannya sudah tak bergerak lagi, Milik menghadap raja dan menghaturkan sembah sambil melirik ke adinda raja yang cantik dan jelita itu. Ia sangat berharap adinda raja itulah yang akan menjadi hadiah kemenangannya. Nah, ini namun ia tak berharap banyak mengingat status yang jauh sangat berbeda.
2: Selamat Milik, selamat. Sejak awal saya sudah yakin kalau kau bisa memenangkan pertarungan ini. Melihat kepercayaan diri kau yang teguh serta sikap rendah hati kau yang tak terpancing emosi untuk segera menghabisi lawan adalah modal kau yang paling utama. Dan sebagai hadiah dariku, marilah ikutlah aku ke istana. Berbagai hadiah telah menunggu kau. Adinda, dampingi Mangku Milik menuju istana kita dan siapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan ini.
0: Bukan main bahagianya Mangkuk Milik mendengar perkataan raja tu. Ia tak menyangka akan diberikan hadiah yang begitu besar. Akhirnya dengan rasa syukur dan rendah hati, Milik berjalan menuju istana kerajaan. Pendengar, pesan moral yang dapat dipetik dari kisah ini bahawa kita tu harus selalu berhati-hati dalam pergaulan, terutama bila berada di tempat baru. Harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan tak selamanya kekuatan menjadi sumber kemenangan. Namun, ketulusan, rendah hati dan akal bisa mengatasi segalanya. Nah, itulah kisah Mangkuk Milik, seorang anak desa yang telah dilahirkan seorang sultan pertama di Kerajaan Sintang. Hingga sampai di sinilah persuaan kita dalam acara Album Legenda Programa 4 RRI Pontianak. Nantikan kehadirannya setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah-kisah legenda lainnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itu Lalin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Nah itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya

Hidup ke depan semakin menantang. MABM kata pang punya gaya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulyakerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama Negeri Laya. Janganlah diri mengaku Melayu, berpakaian adat semua diruduh. Tanjak dipakai bukan untuk sembarang baju. Teluk Belanga, itulah ciri khas Melayu. Coba lihat anak sekarang, pergi berjalan tangan berpegang. Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka adat kita sejalan dengan agama. Sebagai tanda

Mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga berumur panjang dan berbahagia. Kita pun semoga jadi anak berguna, tahu diri dan faham adat budaya serta agama. Semoga acara ini lancar, sukses tentu harapan besar. Salah pun patut bersabar, insya Allah sandai tetap tenar.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan

Adat budaya jangan dilupakan, itulah ciri orang beriman.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak. Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: akhirat.
1: Amin.
0: Syair dibuat dalam karangan berisi madah mengandung pesan, jagalah akhlak dalam pergaulan.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengarkan syair madah berperi, merangkai kisah ininya hari, membuka festival budaya negeri, agar tak punah tetap lestari. Festival budaya yang diadakan tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa bimbingan serta dukungan segenap pihak diikut sertakan. Tak dapat disebutkan satu persatu berbagai pihak yang ikut membantu warga Kayong Utara urutan satu, Pak Hirdi Hamid sudahlah tentu. Pak Hirdi Hamid sebagai bupati, kehadiran beliau memberikan hati, festival budaya semakin berarti, semoga lancar hingganya nanti. Di bawah komando Romi Wijaya, kibarkan terus panji budaya, tanamkan sifat saling percaya, jangan sedikit-sedikit nanya biaya. Festival budaya sebagai pembanding, tak sekedar hanya ajang bertanding, inilah PR Jumadi Gading, ke atas ke bawah perlu berunding. Nilai budaya perlu diangkat, jadikan budaya alat perekat, keragaman budaya perlu diikat, jadikan Kayong negeri berharkat. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Festival budaya yang diikuti penuh makna dan penuh hati, jadilah orang Kayong sejati, segala tindakan menggunakan hati. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah terbatas, tindak kejahatan kita berantas. Tindak kejahatan dapat dicegah, tak perlu dikawal tubuh yang gagah. Uang dan emas jangan diunggah, bila tak ingin perampok singgah. Dengan budaya kita sikapi, dunia maya yang tiada bertepi. Waktu ibadah jangan berselfie, takut amalmu dimakan api. Dengan festival kita harapkan budaya leluhur dipertahankan. Adat tradisi jangan tinggalkan, jikalau perlu kita bukukan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riok di aku negeri seberang. Kalau sudah begitu adanya, tak mungkin perang menyelesaikannya. Di sini dituntut generasi mudanya untuk mencintai budaya bangsanya. Namun terbalik zaman sekarang, senang meniru budaya orang. Rambut yang hitam dibikin pirang, seperti bentang tidak bersarang. Festival budaya kita jadikan, tonggak amanah kita tancapkan. Nilai budaya yang dilestarikan, martabat bangsa dipertahankan. Kita bermohon kepada Allah, semoga festival budaya tiada masalah. Diiringi niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Syair dibuka dengan bismillah.

Selawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan.

mengukir cerita ininya hari. Festival budaya judul diberi. Festival budaya kita adakan. Budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan. Berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi, berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan. Melayu TV jadi harapan. Festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila budaya kita pahami, takkan Melayu hilang di bumi. Puji dan syukur kepada Allah, kalam ditutup, alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Asal

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus-menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman, dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam, Bu Abang, sahabat budaya yang mungkin saat ini sedang menikmati sunyi atau mungkin juga Bu Abang ini sedang mencari kawan di tengah sepinya malam. Senang sekali ya Bu Abang, saya Nani Saputra bisa kembali hadir menyapa Bu Abang menjadi suara yang menyusup lembut di antara sudut-sudut kamar dan ruang keluarga Bu Abang semua. Di Bekesah kita malam hari ini, kita akan membuka lembaran kisah baru nih Bu Abang, sebuah cerpen yang jujur, hangat, dan mungkin terasa tidak asing bagi kita ya. Karena terkadang cerita yang dibacakan di sini adalah cerminan dari apa yang pernah kita simpan rapat-rapat dalam hati kita Bu Abang. Nah sebelum Bu Nan antarkan kisah pertama malam ini, seperti biasa ada yang nak lewat dulu nih Bu Abang ya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

Nampak abang, satu lagu dah buka jumpa kita malam hari ini. Sekarang tiba saatnya Mbok Nan akan mengantarkan kisah yang pertama. Siap-siap ya Mbok Abang, dengar kisahnya. Tapi tunggu lo Mbok Nan, katanya saya nak ngambil minum lo. Sila ambil minum lo. Yang lagi merebahkan diri di pembaringan, sila ambil selimut lo atau ganti bantal lo. Silalah dulu ya. Cerita kita malam hari ini yang akan Mbok Nan bacakan atau Mbok Nan sajikan nih, judulnya Melodi di Balik Jendela Jati nih Mbok Abang ya. Siap-siap aja untuk Mbok Abang semua. Kita dengarkan sama-sama cerita atau kisahnya malam hari ini. Melodi di Balik Jendela Jati.

Suara derit sapu lidi yang menyapu dedaunan kering selalu menjadi alarm alami bagi warga Gang Kenanga setiap pukul 5 pagi. Tok Hamjah, lelaki tua berusia 60 tahun dengan garis-garis wajah yang tegas namun teduh, kembali menyapu jalanan kecil di depan rumahnya. Kaki kirinya sedikit diseret, sisa kenang-kenangan dari penyakit stroke ringan yang menyerangnya 2 tahun lalu. Setiap pagi, setelah selesai menyapu, Toa Amjah akan duduk di kursi kayu teras rumahnya, menatap jendela jati berukir di lantai 2 rumah megah milik keluarga Pak Gunawan yang terletak tepat di seberang jalan. Jendela itu selalu tertutup rapat. Namun dari balik jendela bening yang agak berdebu itu, selalu terdengar alunan nada biola yang begitu indah namun pilu. Melodi yang dimainkan selalu sama. Sebuah komposisi klasik sederhana yang selalu berhasil membuat Toa Amjah mengeningkan, menghentikan seruputan kopi hitamnya dan memejamkan mata. Bagi Toa Amjah, nada biola itu bukan sekedar musik. Itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan jiwanya dengan ingatan tentang almarhumah putri tunggalnya, Arini. Dulu, Arini adalah seorang murid sekolah seni yang sangat berbakat. Jari jemarinya yang lentik mampu menyihir siapa saja saat menggesek dawai biola. Setiap sore, rumah kayu kecil milik Toa Amjah akan dipenuhi alunan lagu yang dibawakan Arini. Namun, sebuah kecelakaan bus 5 tahun lalu merenggut Arini beserta seluruh impian indahnya. Sejak hari itu, biola kesayangan Arini terkunci rapat di dalam lemari tua, tak pernah disentuh lagi. Toa Amjah tak pernah sanggup mendengarkan musik biola tanpa meneteskan air mata. Hingga 6 bulan lalu, suara biola dari balik jendela jati lantai 2 rumah Pak Gunawan mulai terdengar. Toa Amjah tahu siapa yang memainkannya. Dia adalah Leo, pemuda berusia 20 tahun, putra Pak Gunawan. Leo adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental sejak lahir. Ia jarang keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar lantai 2. Suatu sore, ketika Toa Amjah sedang membersihkan tanaman di pekarangan, Pak Gunawan menghampirinya. "Tok, maaf ya kalau suara biola Leo mengganggu istirahat Datuk," kata Pak Gunawan dengan raut wajah serba salah. "Saya sudah melarangnya, tapi hanya biola itu yang bisa membuatnya tenang kalau sedang cemas." Toa Amjah menggeleng pelan, tersenyum tulus. "Jangan dilarang, Pak. Justru permainan biolanya sangat indah. Suaranya menghidupkan kembali rumah tua saya yang sepi." Sejak percakapan sore itu, terbentuklah sebuah ikatan tanpa kata antara Toa Amjah dan Leo. Setiap pukul 4 sore, Toa Amjah akan duduk di teras rumahnya dengan cangkir teh hangat. Tak lama kemudian, tirai jendela jati di lantai 2 seberang jalan akan tersibak sedikit. Bayangan Leo terlihat berdiri di balik kaca memegang biolanya. Toa Amjah akan melambaikan tangan pelan, dan Leo meski dari kejauhan akan membalasnya dengan anggukan kecil sebelum mulai menggesekkan dawai-dawai biolanya. Selama 1 jam penuh, Gang Kenanga yang sepi akan dibelai oleh melodi indah. Toa Amjah mendengarkannya bagaikan penawar rindu akan Arini. Dalam setiap nada yang dimainkan Leo, Toa Amjah seolah bisa merasakan kehangatan pelukan anaknya kembali. Musik itu menjadi terapi bagi jiwa tua Toa Amjah yang diliputi duka bertahun-tahun. Namun, kehidupan jarang sekali berjalan mulus tanpa badai. Memasuki musim penghujan di bulan November, alunan biola dari balik jendela jati itu mulai sering terputus-putus. Kadang nada yang dihasilkan terdengar sumbang, lalu mendadak berhenti di tengah jalan. Dari jalanan, Toa Amjah bisa melihat samar-samar bayangan Leo yang terkulai lemas di kursi rodanya di dekat jendela. Memegang dadanya
yang kembang-kempis. Pak Gunawan kerap terlihat bolak-balik keluar rumah dengan wajah panik, membawa tabung oksigen kecil dan menyambut mobil ambulans yang sekali-kali datang di tengah malam. Toh Amja tahu, kondisi kesehatan Leo semakin buruk. Penyakit komplikasi paru-paru dan jantung yang diidap pemuda itu sejak kecil kini berada di fase kritis. Rasa cemas mulai menggerogoti hati Toh Amja. Setiap sore, ia menunggu di teras rumah dengan hati berdebar. Ia tidak lagi peduli pada dinginnya angin sore atau rintik-rintik hujan yang menyiram tubuh rentanya. Ia hanya ingin mendengar biola itu berbunyi, sebuah tanda bahwa pemuda di seberang jalan itu masih bertahan hidup. Suatu sore yang dingin, hujan deras mengguyur kota. Toh Amja duduk di teras dengan selimut tebal menutupi pundaknya. Pukul 4:15. Jendela jati di lantai dua masih tertutup rapat dan gelap. Tidak ada bayangan, tidak ada musik. Hingga pukul 5 sore, alunan biola yang ditunggu tak kunjung terdengar. Hati Toh Amja semakin tidak tenang. Ia menyambar payung hitam tua yang bersandar di pintu, lalu memaksakan langkah kakinya yang pincang menyeberangi jalan yang tergenang air hujan. Ia mengetuk pintu pagar rumah Pak Gunawan. Tak lama, Pak Gunawan keluar dengan mata yang sembab dan memerah. Wajah pria setengah baya itu tampak begitu lelah dan patah semangat. "Pak Gunawan, bagaimana keadaan Leo?" tanya Toh Amja dengan suara bergetar, tertutup deru hujan. Pak Gunawan menyapu air mata di pipinya, lalu menarik napas panjang yang terasa sangat berat. "Dokter bilang, waktunya tidak lama lagi, Toh. Paru-parunya sudah sangat lemah. Sejak kemarin, Leo terus mengamuk karena tidak punya kekuatan lagi untuk memegang biolanya. Tangannya terlalu lemah." Dada Toh Amja berdetak terasa sesak, seolah tertimpa batu yang besar. "Bolehkah saya menjenguknya, Pak?" Pak Gunawan mengangguk pelan dan membimbing Toh Amja naik ke lantai dua. Kamar Leo sangat luas, namun terasa dingin dan beraroma obat-obatan yang menyengat. Berbagai peralatan medis tertata di samping ranjang. Di atas tempat tidur, Leo berbaring lemah dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Di sudut ruangan, sebuah biola tua bersandar di kursi roda, tampak sepi dan berdebu. Saat Toh Amja mendekat, mata Leo yang sayu perlahan terbuka. Pemuda itu mengenali wajah tua yang saban sore melambaikan tangan padanya dari seberang jalan. Bibir Leo yang pucat bergerak-gerak, mencoba membocorkan kata tanpa suara. Sementara tangannya yang kurus, berusaha menggapai arah biola di sudut kamar. Toh Amja mengerti ketakutan dan keputusasaan di mata pemuda itu. Leo tidak takut pada kematian. Ia hanya takut tidak bisa memainkan musiknya lagi. Toh Amja berlutut di samping tempat tidur Leo. Ia menggenggam tangan pemuda yang dingin itu dengan kedua tangan tuanya yang kasar. "Nak Leo," bisik Toh Amja dengan suara parau. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. "Terima kasih. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu untuk Dato dan juga anak Dato di surga selama 6 bulan ini. Musikmu sangat indah, sangat indah." Leo menatap Toh Amja lekat-lekat. Sebutir air mata menetes dari sudut mata pemuda itu. Toh Amja berdiri, lalu berjalan mendekati biola tua milik Leo. Ia mengambil instrumen kayu tersebut beserta penggeseknya. Jemari Toh Amja yang kaku memegang leher biola itu dengan penuh penghormatan. Selama 5 tahun, Toh Amja menolak menyentuh biola karena rasa sakit akibat kehilangan Arini. Namun sore ini, di kamar yang dingin dan dipenuhi bau duka ini,
Toamja tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengembalikan melodi itu kepada Leo. Toamja meletakkan biola itu di bawah dagunya. Tangannya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, mengingat setiap gerakan jemari almarhumah anaknya dulu, serta mengingat setiap nada yang dimainkan Leo dari balik jendela. Dengan tarikan nafas panjang, Toamja menggesekkan tongkat penggesek kedawai biolanya. Nada pertama terdengar agak kaku dan sumbang. Namun pada gesekan kedua dan ketiga, memori lama menuntun jemari Toamja. Alunan musik klasik sederhana yang biasa dimainkan Leo mulai mengalun merdu di dalam kamar tersebut. Suara biola itu menembus keheningan kamar, menyatu dengan suara derasnya hujan di luar jendela jati. Di atas ranjang, Leo tersenyum sangat tipis. Dadanya naik turun dengan tenang, menikmati setiap getaran nada yang memenuhi ruangan. Pak Gunawan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di sudut kamar. Toamja terus memainkan biola itu dengan seluruh jiwanya. Ia memainkan lagu itu bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa ikhlas yang mendalam. Melepaskan kepergian Arini dan mengiringi perjalanan Leo. Pada nada terakhir yang panjang dan lembut, gesekan biola Toamja perlahan berhenti. Bersamaan dengan berhentinya nada tersebut, garis lurus pada monitor detak jantung di samping ranjang terdengar begitu konstan. Napas Leo telah berhenti dengan tenang, meninggalkan senyuman kedamaian di wajah pucatnya. Toamja menurunkan biolanya perlahan. Suasana kamar menjadi hening. Beberapa hari kemudian, hujan telah reda di gang kenanga. Toamja kembali duduk di teras rumahnya pada pukul 4 sore. Jendela jati di lantai 2 rumah Pak Gunawan kini terbuka lebar, membiarkan angin sore masuk merawat kenangan. Tidak ada lagi suara biola yang mengalun di sana. Namun di dalam dada Toamja, melodi itu tidak pernah mati. Musik itu akan tetap bergema, mengingatkannya bahwa kehidupan, seberapapun singkat dan penuh penderitaannya, selalu menyisakan keindahan bagi mereka yang saling menguatkan dalam sunyi. Ya, Bu Abang, sedih benar rasanya baca ceritanya ya, Bu Abang ya. Ya, itu tadi satu kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu ya, Bu Abang ya. Dalam cerita ini tadi menegaskan bahwa waktu dan kesempatan untuk kita menolong sesama ya, itu sangat terbatas, Bu Abang. Apalagi untuk kita mencintai orang tua itu sangat terbatas. Penyesalan seringkali datang terlambat ketika sosok-sosok orang yang kita cinta, yang kita sayang ini akan terasa ketika orangnya udah tiada. Itu yang, Bu Abang. Jadi buat kita yang masih berada bersama orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta, ya Bu Abang, haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, Bu Abang. Okelah, kita dah bersedih-sedih tadi dalam sebuah kisah harmoni ya, melodi di balik jendela jati. Kita simak dulu lah, kita rehat dulu lah, Bu Abang, dengan satu lagu yang berikut ini.

Baik, Bu Abang, itu tadi lagu pun dah kita dengarkan lagi ya. Kita dah rehat tadi sama-sama. Bu Abang pun dah balik lagi dari apa namanya? Ada yang ke dapur, ada yang ke mana tadi tu? Dah balik lagi. Dah di samping radionya lagi. Kita dengarkan lagi ya, Bu Abang. Satu kisah lagi ini, kisah yang kedua kali ini judulnya adalah Jejak Langkah di Jalur Tua. Kita dengarkan sama-sama ya, Bu Abang.

0: Suara peluit kereta api meraung nyaring dari kejauhan, membelah keheningan stasiun Kutuarjo yang mulai lenggang menjelang senja. Di atas kursi besi dingin peron 3, seorang pria parubaya bertopi pet kusam duduk membungkuk. Jemarinya yang kasar menimang sebuah kompas saku kuno berbahan tembaga dengan tali kulit yang hampir putus. Rian, nama pria itu, mengusap permukaan kaca kompas yang tergores. Jarum kompas itu masih menunjukkan ke arah utara dengan presisi sempurna. Sama persis seperti 15 tahun lalu ketika kompas itu berpindah tangan di lereng Gunung Merbabu. Kalau kita tersesat di gunung atau di tengah pusaran hidup, ingat arah utara ini. Ingat ya, Yan? Suara lembut dewa kembali bergaung di ingatan Rian, menembus riak waktu yang telah lama berlalu. Rian menghela napas panjang. Udara sore yang dingin membawa aroma minyak pelumas roda kereta dan tanah basah sisa hujan lokal. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun berlari dari masa lalu, Rian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana segala sesuatu bermula. Rian dan Dewa adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak masa-masa berseragam putih abu-abu. Mereka dibesarkan di gang sempit yang sama di pinggiran kota. Jika Rian adalah sosok yang pendiam, keras kepala, dan mudah menyerah pada keadaan, maka Dewa adalah kebalikannya. Ia riang, pantang menyerah, dan memiliki imajinasi setinggi langit. Di masa muda mereka, kegiatan mendaki gunung adalah satu-satunya pelarian dari kenyataan hidup yang mencekik. Rian yang berasal dari keluarga berantakan dan Dewa yang harus bekerja paruh waktu demi membiayai sekolah adik-adiknya, menemukan kebebasan sejati di balik rimbunnya hutan dan dinginnya kabut puncak. Di atas puncak tidak ada yang peduli kita ini anak miskin atau anak orang kaya, ya Yan? Ujar Dewa suatu malam saat mereka berkemah di pos 3. Di sini yang penting adalah seberapa kuat kaki kita melangkah dan seberapa erat kita saling menjaga. Rian tersenyum tipis mengingat momen itu. Namun, senyum itu perlahan pudar saat ingatan kembali tentang malam itu di jalur pendakian. Kenangan itu kembali membayangi sebuah malam yang mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Kereta lokal jurusan desa mereka akhirnya tiba dengan derit besi yang beradu tajam. Rian bangkit menyesuaikan posisi ransel di punggungnya, lalu melangkah masuk ke dalam gerbong. Perjalanan kereta yang lambat menembus hamparan sawah keemasan membawanya kembali ke peristiwa 15 tahun lalu. Saat itu, mereka berdua nekat melakukan pendakian di akhir musim penghujan untuk merayakan kelulusan sekolah. Sebuah keputusan gegabah yang harus dibayar mahal. Kabut tebal dan badai angin mendadak turun menyergap saat mereka berada di jalur pegunungan menuju puncak. Jarak pandang tertutup total dan suhu udara merosot tajam hingga mengupas kulit. Dalam kepanikan menembus kegelapan, Rian terpeleset ke dalam jurang dangkal yang curam, mengakibatkan pergelangan kaki kirinya patah dan tidak sanggup berdiri. Dewa, tinggalkan aku, lari ke bawah cari bantuan, teriak Rian malam itu di tengah raungan badai angin. Tubuhnya mulai bergetar hebat diserang hipotermia. Namun Dewa tidak lari. Dengan gigih dan sisa tenaga yang dimiliki, pemuda itu merayap turun ke dasar jurang. Ia memeluk Rian erat-erat, membagikan kehangatan tubuhnya yang makin menipis dan menolak melepaskan genggaman tangannya sepanjang malam yang beku itu. Kita naik bareng, pulang juga harus bareng, Yan. Tegas Dewa dengan bibir membiru. Aku tidak akan membiarkan sahabatku mati di sini. Ketika tim SAR akhirnya menemukan mereka di fajar hari berikutnya, Rian berhasil diselamatkan. Namun Dewa, tubuh pemuda baik hati itu sudah terlalu lama terpapar angin ekstrim karena menyerahkan jaket tebalnya untuk membungkus tubuh Rian. Dewa menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasa bersalah yang teramat sangat menghancurkan jiwa Rian. Ia merasa dialah penyebab kematian sahabat terbaiknya. Rasa trauma dan penyesalan itu membuat Rian melarikan diri dari desa, memutuskan komunikasi dengan keluarga Dewa, dan hidup berpindah-pindah kota menjadi pekerja kasar tanpa arah tujuan yang jelas, seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Selama belasan tahun, Rian hidup dalam bayang-bayang penyesalan, merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk bahagia setelah apa yang terjadi pada Dewa. Kereta bergoyang pelan lalu melambat. Suara pengeras gerbong mengumumkan bahwa mereka telah sampai di stasiun kecil tujuan Rian. Pria itu menyapu air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Lalu turun menyongsong udara dingin malam desa. Langkah kaki Rian membawanya menelusuri jejak setapak yang kini sudah diaspal mulus. Rumah-rumah kayu lama sudah banyak berganti menjadi bangunan tembok permanen. Namun, tujuan Rian malam itu bukan untuk mendaki gunung lagi, melainkan sebuah rumah panggung tua di ujung jalan dekat kaki bukit. Rumah keluarga Dewa. Dengan dada berdebar kencang dan tangan yang dingin bersimbah keringat dingin, Rian berdiri di depan pintu rumah kayu tersebut. Ia ragu selama beberapa menit, merasa tak pantas menampakkan wajahnya di depan keluarga yang telah kehilangan anak kebanggaan mereka karena kecelakaan. Sebelum Rian sempat berbalik untuk pergi karena rasa takutnya, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya berdiri di ambang pintu, memegang sebuah pelita kecil. Wajahnya yang keriput menatap Rian lekat-lekat menembus penggelapan malam. "Rian?" bisik wanita tua itu, ibunya Dewa. Rian seketika berlutut di tanah yang basah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isak tangis yang tertahan belasan tahun akhirnya pecah tak terkendali.
1: "Ibu, maafkan saya. Maafkan Rian, Bu," raung Rian dengan suara parau. "Rian yang membuat Dewa pergi. Rian yang penakut yang lari selama ini."
0: Ibu Dewa perlahan berjongkok. Jemarinya yang bergetar dan hangat memegang kedua bahu Rian. Tanpa terasa, ada rasa benci atau amarah sedikit pun di matanya. Wanita tua itu memeluk Rian erat-erat seperti memeluk anaknya sendiri.
1: "Jangan menangis, Nak. Jangan menyiksa dirimu lagi,"
0: bisik Ibu Dewa lembut. Air matanya ikut menetes di bahu Rian. "Dewa tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri selama ini?" Ibu Dewa menuntun Rian masuk ke dalam rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Di atas meja kayu ruang tamu, tertata rapi foto masa muda Dewa yang tersenyum lebar bersama Rian di atas puncak gunung, beserta seluruh surat kusam yang sudah menguning. "Ibu menemukan surat ini di dalam tas ransel Dewa setelah kejadian itu, Nak," ujar Ibu Dewa seraya menyerahkan lembaran kertas tua itu kepada Rian. "Dewa menulisnya semalam sebelum kalian berangkat mendaki." Dengan jemari gemetar, Rian membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan sahabatnya yang sangat khas. "Untuk Rian, sahabat terbaikku. Yan, kalau kamu membaca tulisan ini saat kita sudah tua nanti, aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah mau jadi teman anak nakal seperti aku. Hidupku berat, Yan, tapi melangkah di sampingmu membuat semua beban itu terasa ringan. Masa depan kita mungkin tidak mudah. Kamu sering ragu pada dirimu sendiri. Tapi aku tahu kamu punya hati yang kuat. Dimanapun jalan hidup membawamu nanti, teruslah melangkah maju. Jangan pernah berhenti di tengah jalan hanya karena kamu takut jatuh. Ingat, kalau kamu tersesat, kompas di saku ranselmu akan selalu menunjukkan ke utara. Carilah arahmu dan hiduplah dengan bahagia. Untukku juga." Rian meremas surat itu di dadanya. Beban berat yang meremukkan jiwanya selama belasan tahun seolah terangkat seketika, tergantikan oleh kenangan hangat dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak malam kelabu itu. Dewa tidak pernah ingin Rian hidup dalam kurungan penyesalan. Pengorbanan Dewa bukan untuk membuat Rian mati perlahan dalam rasa bersalah, melainkan agar Rian bisa melanjutkan hidup dan melihat indahnya dunia yang tidak sempat dinikmati oleh Dewa. Pagi harinya, sinar matahari terbit membiaskan cahaya keemasan menembus kabut tipis di kaki gunung. Rian berdiri di bukit kecil belakang rumah Dewa, menatap puncak merbabu yang berdiri megah, berhias awan putih di bawah langit biru yang bersih. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kompas tua peninggalan Dewa, lalu menggenggamnya erat. Terima kasih Dewa, aku tidak akan lari lagi. Bisik Rian mantap pada angin pagi yang berembus lembut. Rian memutar tubuhnya, melangkah turun dari bukit dengan pinjakan kaki yang kini mantap dan penuh keyakinan. Ia siap melanjutkan perjalanan hidupnya, membawa kenangan cinta dan semangat persahabatan sejati di setiap langkah kaki yang diayunkan menuju masa depannya.
2: Nah, Bo Abang, itu tadi ya kisah yang udah Bo antarkan ke Bo Abang ya. Kisah kita yang kedua, jejak langkah di jalur tua Bo Abang. Jalur tua itu menggambarkan jalur masa lalu ya Bo Abang ya. Tapi kisahnya tadi adalah tentang persahabatan sejati ya, yang bertahan melampaui jarak dan waktu Bo Abang. Meskipun bertahun-tahun berlalu ya, dan jalan hidup yang memisahkan, tapi kalau yang namanya udah persahabatan sejati, ikatan emosional serta kepedulian tulus antara sahabat tuh tak akan benar-benar pudar Mbok Abang, walaupun jarak memisahkan, walaupun dunia udah berbeda Mbok Abang. Seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi kalau Mbok Abang punya sahabat yang benar-benar udah merupakan bagian jiwa tuh Mbok Abang, ya Allah Mbok Abang bahagianya ya. Itu harus dirawat benar-benar Mbok Abang ya. Karena enggak semua orang punya sahabat seperti itu Mbok Abang. Kawan bisa banyak, tapi sahabat sejati payah nak dicari ya Mbok Abang. Seperti itu. Mudah-mudahan lah ya Mbok Abang ya, nantinya Mbok Abang yang belum punya sahabat sejati bisa mendapatkan sahabat sejati, sahabat yang benar-benar ada di kala kita susah Mbok Abang. Kalau sahabat dalam kita senang nih, banyak ya enggak? Tapi sahabat dalam susah, dalam kesedihan, dalam duka kita itu susah sekali untuk kita temukan. Jadi kalau ada, kita peliharalah baik-baik ya Mbok Abang ya. Bu Abang, demikian tadi dah ya, dan Bu Nan antarkan dua buah kisah kita malam ini. Semoga bisa menghibur Bu Abang semua ya, di tengah malam yang sepi, di tengah Bu Abang yang pengen cari kawan. Iyalah ya, udah Mbok Nan hantarkan tadi ya cerita-cerita kita. Makasih udah mengizinkan perempat RRI Pontianak nih mengawal setia Mbok Abang semua malam ini. Ingat ya Mbok Abang, jarak kita nih boleh memisahkan, tapi lewat kata dan nada malam ini kita terhubung dengan kisah-kisah kehidupan kita Mbok Abang. Ya, kalau kayak gitu malam pun udah makin larut nih Mbok Abang ya. Kita pisahlah dulu ya Mbok Abang, untuk kita ketemu di esok hari lagi. Saya Nani Saputra, dan juga nanti ada kakak kita yang manis, ada Kak Eka kita. Pamit undurlah dulu dari ruang dengar Mbok Abang semua ya. Pokoknya selamat beristirahat untuk yang segera akan menuju ke peristirahatan, pembaringan ya. Buat yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke lah kalau gitu, kita pamit undur, sampai jumpa lagi Mbok Abang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik. Belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat. Belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain. Tidak timbulnya rasa iri antar individu lain. Agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, memberi maaf adalah sebuah perbuatan yang mulia. Maafkan semua orang sebelum kita menuju keperaduan. Bersangka baiklah kepada Tuhan dan sesama manusia. Tak akan berguna simpan amarah dan dendam. Itu cuma beban yang akan meletihkan jiwa. Bukankah jiwa dan hati serta pikiran ini sudah banyak terbebani? Mari kita rajut hari esok dengan penuh keyakinan bahwa esok akan lebih baik lagi.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, yang mana pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di sini walau tanpa bertatap muka, tapi insya Allah hati kita menyatu dalam menambah ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan terbaik kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tentu juga kepada pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Pontianak, program Hikmah Pagi dimanapun berada, di kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengajak kita merenung satu tema atau yang kebiasaan sehari-hari kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini juga merupakan salah satu ujian kehidupan sehari-hari. Apa itu? Membeli kemewahan, menjual keberkahan. Mengelola finansial keluarga tanpa israf. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, di era digital hari ini, layar ponsel pintar kita setiap hari menyuguhkan potret kehidupan orang lain. Kita melihat standar rumah yang semakin megah, pakaian bermerek, tempat liburan mewah, hingga gaya hidup yang serba gemerlap. Tanpa disadari, muncul fenomena social comparison, membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang ditampilkan orang lain di media sosial. Tekanan gaya hidup konsumerisme ini perlahan melahirkan rasa kurang puas, sehingga kita terseret untuk terus membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi pengakuan dan gaya hidup. Sahabat pendengar dimanapun berada, ini adalah jebakan. Jebakan yang sangat berbahaya bagi rumah tangga. Demi mengejar label mewah atau tidak mau kalah dari tetangga dan teman di media sosial, tidak sedikit keluarga yang rela menumpuk utang, hidup di luar kemampuan, hingga mengabaikan kehalalan sumber rezeki. Disinilah terjadi kondisi di mana kita seolah-olah membeli kemewahan tetapi menjual keberkahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan yang sangat indah dalam Al-Quran mengenai bagaimana seorang Muslim mengelola hartanya. Dalam surah Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ciri-ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-67 itu, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta,
mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya adalah sikap yang pertengahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, ayat ini, makna dari ayat ini mengajarkan kita prinsip proporsional dan bersahaja. Islam tidak melarang kita menikmati rezeki yang halal, namun Islam melarang dua sikap ekstrim, israf berlebih-lebihan dan takhir pelit kikir. Takhir ya, pelit atau kikir pada kebutuhan yang seharusnya. Nah, agar rumah tangga kita terhindar dari krisis finansial dan kehilangan keberkahan di zaman modern ini, maka ada tiga hal langkah nyata yang bisa kita terapkan. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, yang pertama, kita coba melatih rasa syukur dan membatasi pandangan atau ghadul basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadisnya untuk melihat ke bawah dalam urusan duniamu. Jadi, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita jangan meniru orang yang gaya hidupnya di atas kita. Jadi kita matikan keinginan meniru gaya hidup orang lain di media sosial khususnya jika itu hanya memicu rasa tidak bersyukur kita. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sesuatu yang ingin kita beli itu adalah suatu kebutuhan atau hanya sekedar pemuas gengsi. Keberkahan harta itu tidak diukur dari seberapa mahal barang, tetapi dari sejauh mana harta itu mendatangkan kedamaian, keberkahan. Yang ketiga, menjadikan sedekah dan kedermawanan sebagai pembersih harta. Harta yang berkah adalah harta yang mengalir manfaatnya untuk orang lain. Sahabat pendengar rahimakumullah, ketenangan rumah tangga tidak terletak pada seberapa mewah isi rumah kita, tetapi pada seberapa tenang hati kita dalam bersyukur atas apa yang ada. Jangan sampai demi kilauan dunia yang fana, kita mengorbankan kedamaian dan keberkahan hidup berumah tangga. Semoga Allah meridhoi kita untuk merubah gaya hidup kita menjadi hidup yang qona'ah, ridho dan ikhlas dengan apa yang diberikan Allah secukupnya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadas, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Boots This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya teban anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

malu. Pemberani hanya mati sekali, tapi pengecut mati berkali-kali. Awas!

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau